Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah itu poli donggolo dudung kaya tuh yang abotia. Syukur itu donggolo atau dua umur syukur yang donggolo atau dua. Insyaallah itu amiat ada boi sehat ya hi kuat ya hi rezeki atau dah botia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Mengulang mengau tato tantu lima dapat dapat to lamiat ya utato dapat tau wolo lamiat ya mamu cerita molo iya wolo uhi walia metoli pun to botia wolo cerita lo itu malong alo toli pun to hulon dalo mengulang mengau tato jo to udun modu pak botia amiat ya mamu cerita molo iya wolo uhi walia boti
2: kebakaran
1: yo baito teto tea boti umalo popob
2: kurang di sana di sini ati olo pemadam petugas ati nuni
1: nah itu
2: baru dapat info di sebelah sana sementara dikasih mati-mati itu ini mama di sebelah poli
1: iya dalam satu hari itu ati sering sampai ampa lokasi kebakaran boti yang ditangani beto.
2: Ya ati.
1: Ya botia wolo ilangi. Wolo botia oto pemadam. Ya wolo umayoro salah.
2: Iya.
1: Ya itu kan tidak berfungsi berarti rusak toh.
2: Iya.
1: Tidak. Nah tiba-tiba ya kesadaran itu, tapi kebanyakan yang terbakar ini lahan.
2: Iya.
1: Kebanyakan lahan. Mungkin ya memang juga kesempatan para petani ini daripada dia lagi mukasih sibuk mukasih bersih apa dia mukasih bersih dengan api jadi aman.
2: Biar cuma mau bapak lulu ya. Iya. Ini yang bahaya kalau bapak lulu ini.
1: Itu.
2: Baru tidak jaga.
1: Apalagi kalau dia suka angin.
2: Iya. Cepat sekali itu. Apalagi sekarang lagi bangin angin. Polo dulu lah, kok bertambah bangin lagi.
1: Ini di Lombok itu di pinggir jalan gagak. Allah mulia ame, mulia kan.
2: Ya Allah.
1: Yang sama dengan itu dia yang tak bakar bak itu.
2: Iya.
1: Sama dengan malam tahun baru jam 12.
2: Iya, jam 12.
1: Sama dengan petasan.
2: Iya.
1: Mabubu lo tua persis jam 12 malam malam tanggal 1.
2: Iya. Itu tos wawa di Lombong Poli ya.
1: Iya. Itu Lombong itu pas di pinggir jalan mungkin itu puntung rokok mungkin.
2: Iya.
1: Atau bisa sengaja. Jadi. Atau sengaja baru.
2: Bisa. Iya. Bisa gitu. Jadi Allah gesekan-gesekan boy itu nuni kalau di kalau di tengah hutan sih dia bisa gesekan-gesekan ya.
1: Iya, tapi gesekan-gesekannya tidak begitu. Tetap apinya itu ya mungkin ada yang sengaja atau ada yang buang puntung rokok. Nah itu ya orang buang puntung rokok cuman dia isap ke sana.
2: Iya.
1: Masih panjang, langsung dia mau buang di tumpukan baru dia tancap gas, kan tidak dapat tahu.
2: Iya.
1: Nah itu dengan rencana bahwa itu akan dia sombek yang kobong. Nah itu.

0: Ya, begitu tahun.
1: Ma polo dulu he, baru belum lagi di beberapa titik juga jalo taluhu.
0: Ya sampah pada umumnya, dia dia taluhu.
1: Untung pati yang sana di Telaga Biru masih ada debo, masih ada air.
0: Ya, tidak seberapa. Jangankan itu begitu, sedangkan irigasi lumayan apa saja,
1: iya.
0: DP air kurang.
1: Oh, sekurang ya.
0: Ya,
1: itu dia pol ya.
0: Nah itu memang, ya memang tinggal berapa persen itu air itu. Memang ya tidak lama lagi akan kering.
1: Kalau di mana ini dia ini nuni hari Minggu kalamaring itu di mana ini di desa Labanus sana Allah kebakaran.
0: Oh, Lebanon.
1: Iya, ya. Di Lebanon.
0: Iya.
1: Ini juga kebakaran di sana.
0: Ini itu.
1: Kebakaran di mana Ibu Ti? Di kobong-kobong Allah ini.
0: Nah itu kebanyakan kobong. Karena daripada sibuk mau kasih bersih apa, dorang kasih bersih dengan api. Baru dorang tidak sadar bahwa ini akan menjalar. Ya, umalah poti.
1: Iya, tapi rata-rata ini kalau tinggal membaca di info, tidak belum ada kepastian laporan kebakaran longol.
0: Memang, karena itu, itu karena itu memang ada yang disengajakan dan ada mungkin tersengajakan. Nah itu. Itu karena itu muka sebersih itu udah bawa makan waktu juga, makan ongkos apa dengan api rabu-rabu.
1: Ini kong DP api mau bajalar lebih banyak ini sum satu itu. Lahan ini lahan berikutnya dia mau bakar ini, mau tabakar ini
0: ati. Itulah yang hidup di dalam hutan itu kasihan terancam hidupnya.
1: Ati. Yang hewan-hewan yang dalam hutan itu ati.
0: Sama dengan yang paturan sana itu belukar kan? Ya belukar. Oh memang keluar kemari ular, biawak, tikus.
1: Ilo tumete lama ti mengelia ati.
0: Nah itu keluar kemarinya di asik ini yang takutnya itu ular.
1: Kok masuk lagi di rumah warga lagi?
0: Itu
1: mati lala.
0: Apa wah biawak babasar nana? Masuk ini aja gak makan kita pe ayam mah.
1: Dia bos keluar kamari.
0: Ya toki ke sana dia pe kepala.
1: Ya Allah.
0: Dorang semua bema itu kalau mahanya itu di kepala.
1: Kalau itu ini
0: biawak ular. Kalau mahanya mau toki ke sana di kepala dorang pusing 17 kali 7 keliling.
1: 17 kali 17 kali keliling.
0: Ini itu baru langsung dia ikat kalau apalagi biawak toh.
1: Iya.
0: Begitu dia motoki di kepala, dia langsung puyeng. Nah, langsung ikat.
1: Langsung tak putar-putar ya.
0: Wow, begitu dia tatoki ke sana, memang dia lumpuh. Lumpuh. Tunggu dia so aman-aman.
1: Sombang kamar dia.
0: Ini itu memang munafik kalau ini biawak ini.
1: Dia, pura-pura pingsan ya?
0: Iya, pura-pura. Memang dia pingsan karena motoki di kepala itu dia kelemahan. Itu. Dia lihat jaga buka-buka sedikit dia mata. Dia lihat situasi.
1: Dia jaga keker ya?
0: Iya, dia jaga keker.
1: So amannya enggak?
0: Pak aman.
1: Sudah semelari dia.
0: Makanya dia begitu pingsan, langsung ika. Ika pada dia pinggang. Di atas kaki belakang.
1: Oh, DP kaki ya, kasih ikat ke atas ya?
0: Itu diikat dia, sudah. Tete oloi, serta ikat begini. Begitu dia mancung, dia mau DP munafik enggak. Tinggal pingsan betul, tunggu dengan tiba-tiba, wow.
1: Langsung bagara dia, langsung tumete.
0: Lari. Dan dan itu poli kasihan ya.
1: Iya.
0: Binatang-binatang yang hidup di situ itu hati terancam hidupnya. Nah, tiba-tiba nanti peturan sana itu nanti itu terbakar belukar itu.
1: Oh, pati ununi sana juga terjadi kebakaran?
0: Ya, tapi tidak sampai menjalar.
1: Oh.
0: Debo
1: bikin tegang.
0: Debo bikin tegang karena mau melempar dengan air tidak susah karena apa? Angin toh.
1: Iya. Makin disiram bawa menyala kamar karena dia bawa angin
0: kan? Tinggal kumpul tas cerewet.
1: Iya.
0: Tas cerewet ini yang terbang-terbang.
1: Iya.
0: isi air, isi. Lempar ke dalam.
1: Oh.
0: Ya, lempar itu memang mutamasa itu kan. Hmm. Daripada orang mau lempar air, ya.
1: Oh.
0: Mau begitu.
1: Kurang isi di plastik, ya. Jaga Lego eh.
0: Ya, Lego dia. Jadi dia pelemparannya kan jauh.
1: Iya.
0: Kalau mau melempar dengan ember di ember, ya
1: tidak
0: seberapa. Ya, boleh begitu. Jadi ya anak-anak suruh, oi, kumpul kamar ini tas-tas ini.
1: Berisi air.
0: Isi air.
1: Anak-anak yang mau-mau itu.
0: Ya, ya malah ada yang sebeli kamar.
1: Sebeli tas.
0: Tas baru.
1: Ya harus juga Lego ya.
0: Nah itu. Karena kita mau masuk ke sana di Bolukar kan bahaya juga.
1: Iya, tidak bisa. Ya. Jadi kurang pakai bagaimana bisa masuk ini air ya?
0: Belum itu tas cerewet itu si air buang ke dalam.
1: Memang ya, ide itu. Cerdik ya.
0: Ya itu aman.
1: Aman.
0: Ya,
1: langsung mati-mati ya ini.
0: Itu karena langsung di, pas dia mau ciri di api.
1: Iya betul.
0: Nah,
1: betul orang.
0: Ya.
1: Besok-besok kalau ada kebakaran begitu sombat tadi, isi di plastik ya, daripada.
0: Nah itu dia bilang, itu tulidu, ulah. Nah boleh kasih biar kasihan, memang dia tertampak itu kasihan, padahal dia aman-aman. Cuman karena orang sobakar, jadi dia merasa terganggu, makanya dia keluar. Kalau tidak diganggu, dia bawa diam di dalam.
1: Dia tidak mengganggu.
0: Baru kasih habis itu rampe ayam. Goreng bago.
1: Yang bikin sayang oleh ini petugas Atinu ini. Tiang ada balik ti Pak Ahril, ti Abayoan. Ti Abayoan pe video itu. Ati Allah ngos-ngosan ti mengolia ati. Soalnya dia pe kebakaran di gunung.
0: Iya pegawainya, anak buahnya Sadiki. Oto Allah tidak berfungsi lain. Ya, berarti rusak. Bolo tenaga bo ilangi baru otot dia pakai oleh. Dia pakai oleh itu yang empat orang itu kan mau telpon. Ada telpon, oh sudah tangani dulu itu, coba foto. Foto ke sana, oh belum seberapa parahnya. Itu belum itu orang lagi baku tangkis dengan di Suawa. Itu.
1: Nih
0: itu
1: betul.
0: Kan. Ya sudah semua sobagara ini damkar ini.
1: Kalau sekarang ini yang batugas apa dulu padam api ini dia benar pemburu api.
0: Iya.
1: Tanggulnya pemburu api.
0: Pemburu api.
1: Karena
0: itu kasihan. Tapi tenaga hati kurang.
1: Iya betul. Ya,
0: tenaga kurang mana? Dorang lagi baku pikir dengan orang yang susah air bersih.
1: Iya. Ati Allah dorang jadi kasana kamari.
0: Iya. Tenaga kurang.
1: Iya. Mau bak urus yang air bersih. Botin apalagi informasi kebakaran di beberapa titik.
0: Iya.
1: Itu.
0: Jadi baru air bolo sadik.
1: Lagi ati.
0: Itu. Dah oma gimana gitu. Jadi tergantung empat orang uti ya. Hati-hati, ini bukti full yang begini dekat di mota bakar.
1: Jangan kalau bilang abis itu mau bakar akang milo, matonu milo, matonu bukti binte.
0: Iya, memang itu gagak Allah mau dapat lihat kesana DP bara itu. Buang akang milo ini, buang akang
1: selesai.
0: Pisang,
1: iya bakar pisang ya.
0: Iya, bukti polo dulu hari milo di mana? Ya, sedangkan petani jagung sekarang ini ati gagal panen.
1: Iya ati. Dorang itu rencana nanti bulan Oktober katanya mau suka batanam, tapi belum ada tanda-tanda kehidupan buti.
0: Ya, insya Allah kita berdoa semoga semua turun hujan. Artinya kalau so ada tanda-tanda ini so ada.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ini ya tinggallah kita persembahkan doa. Boleh mau dua atau tujuh,
1: ya,
0: daripada apalah artinya kita menangisi, mau tangisi beti-beti, ya untuk apa kita ngumpat kegelapan? Alangkah baiknya kita ambil lilin, ya kita pasang.
1: Iya.
0: Nih itu kalau begitu toh.
1: Allah pertanyaan li Ibu Rosmala tadi pagi.
0: Iya
1: memang gini. Ini kata terus berdoa iya. Minta hujan. Tapi ini Ibu Tididi tidak mau ciri-ciri.
0: Iya masya Allah.
1: Apa yang salah?
0: Nah itulah itu yang jadi koreksi itu.
1: Iya malu wali.
0: Iya. Dan itu berdoa Allah itu bukan simsalabime. Ya. Nah itu kan di situ Allah cara berdoa dan lain-lain sebagainya mempersembahkan doa.
1: Iya.
0: Ya, itu mempersembahkan doa memang umum untuk kalibi untuk begitu.
1: Nah,
0: ya itu.
1: Yang mau jaga polinu nih. Ini kan polo dulahe, makiring-kiring. Tidak ada poli pohon yang apa dah, yang hijau-hijau. Mau turun kamari hujan. Beti tame ya.
0: Nah itu, terutama itu yang tak bakar itu mau longsor.
1: Iya, itu dia mau jaga pol karena sudah tidak ada yang batangkis kan?
0: Nah itu. Ya tanaman kan melopopo wate sudah pada mati, sedangkan akar tanaman itu dia bisa menyimpan air.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu DP pohon-pohon somati semua dia mau simpan bagaimana? Itu, ya pasti mau jadi tanah longsor pol itu.
1: Iya. Nah, itu pol DP bahaya-bahaya itu iya. Nih ya.
0: Karena ini biar bukan nanti ditampak yang tak bakar. Itu biar betul-betul tanah ini kalau memang sekena matahari betul kan dia jadi tore itu tanah kan.
1: Iya.
0: Itu lapisan atas itu kan jadi tore. Begitu dia mau kena air kan dia jadi lembek sekali.
1: Jadi lembek sekali.
0: Nah,
1: iya.
0: Gampang sekali dia mau turun ke bawah. Iya.
1: Memang tatare kamari itu
0: nih,
1: dia.
0: Nih itu. Nah itu boleh kehati-hatiannya boleh di situ. Ati oleh BPBD tidak tak berhenti.
1: Pokoknya dong ini kerja ekstra hati. Kalau ini ke abis kesana polo dulahe, mesti jaga polo lo banjir.
0: Nah itulah itu baru mau batarik itu air.
1: Iya.
0: Si air oh dia buat tenaga hati.
1: Karena ini hujan ini turun satu hari selesai.
0: Itu
1: di yang, beberapa tampa itu langsung banjir.
0: Itu yang di Lombongo sana itu belum berharap hujan. Belum berharap hujan itu. Kalau mau mengharap ini pemadaman, kasihan sampai seberapa jauh. Itu baru lokasi itu medannya untuk dorang mau masuk itu kan dia bawa. Mesti juga diperhitungkan, bukan sembarang mau parkir. Ya, dorang juga memperhitungkan keselamatan dorang juga. Dan itu ya tidak semua itu bisa dipadam.
1: Ya, betul.
0: Karena lokasinya lain pol.
1: Berarti ada Ibu Hadijah Rahman, Omale Safik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enga pakuni.
0: Ya.
1: Di sini enga mau bekeng tako dorang babakar. Bo soalnya dorang pewombohe di pinggir tebu-tebu enga.
0: Ya apalagi di tebu-tebu.
1: Di Bualemo sana kan?
0: Iya.
1: Di tebu-tebu kan?
0: Tebu-tebu ya. Itu hati-hati.
1: Dulu Allah pernah ada kejadian tebu-tebu itu kebakaran toh?
0: Ya.
1: Nih
0: itu.
1: Oh ya Allah.
0: Apalagi DP daun-daun kan kiri.
1: Iya, kiring kan?
0: Nih itu. Ya, itu Allah kehati-hatiannya gitu. Ini biar tidak mau bilang harus orang seikhtiar di situ.
1: Dewa siaga ya?
0: Ya itu. Ya tapi gimana gitu ya? Ya daripada petani makang biaya ini mau kasih bersih ini sudah kasih bersih dengan api jo. Itu dengan cara bagaimana dia supaya tidak tertangkap, tidak tersangka. Banyak cara. Mau bekeng itu.
1: Masya Allah. Ya. Pokoknya ini kebakaran somo bekeng ini ya. Dari bulan apa ya awal-awal itu pemadam lewat-lewat.
0: Itu.
1: Allah.
0: Pokoknya dalam satu hari itu berapa kali ini lo damkar ini memang
1: ya, bagus.
0: Jadi boleh berpikir so di mana pol ini yang terbakar.
1: Buat Titi kakak Nancy di Dulamayo walaupun musim kemarau tetap adem pakuni. Dingin di sana toh ya?
0: Kan di sana dingin. Ya. Itu sekalipun panas tidak seberapa panasnya.
1: Itu.
0: Karena masih ya banyak pohon.
1: Banyak pohon-pohon ya, pohon pinus di sana ya. Ada Tibulin Mahmud.
0: Ya.
1: Basalam kamari ati.
0: Waalaikumsalam.
1: Nati Pak Mustang. Pak Kuni enggak. Selamat beraktivitas.
0: Jojo.
1: Kebakaran lahan perkebunan ini biasanya ada ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Itu.
1: Seperti ada orang-orang yang bacar-cari kayu bakar, bacar-cari mangga, moba perangkap burung. Dorang itu melihat-lihat pak orang-orang pekobong, baru mau duduk-duduk istirahat sambil barokok, baru asal buang puntung rokok.
0: Itu asal buang puntung rokok itu. Kalau untuk sementara perlu puntung rokok itu dalam satu kali jo.
1: Tidak nggak mau bilang kalau itu dari tadi petako.
0: Menjaga. Itu.
1: Padamkan sekalian. Habis minum rokok, habis isap rokok, puntung pun ditelan habis ya.
0: Nah ini.
1: Jangan sisahkan.
0: Nah ini itu orang batangkap perangkap oleh itu.
1: Iya.
0: Apalagi burung, memang orang sekarang ini orang banyak batangkap burung. Karena apa? Makanannya kurang sehingga dipancing dengan makanan itu. Padahal ada perangkap di situ, tak?
1: Iya.
0: Nah, burung kan tidak berpikir. Popotilo begitu, jamu lipata tarakuku, itu Pak Mustang kok, itu tarakuku itu perkutut begitu, di jamu lipata mau lipata popotilo, burung lah katakanlah, burung begitu jamu lipata popotilo, burung itu tidak akan jamu lipata melupakan perangkap, tapi perangkap tidak akan melupakan burung. Itu artinya ini tiar.
1: Harus tiar, banyak berdoa, yakin pasti hujan turun ya. Kalau ditanya kenapa, apa yang terjadi sehingga hujan belum turun? Karena mungkin Allah masih beri kita ujian ya. Tetap sabar.
0: Ya ini juga ujian, tapi insya Allah ini ada hikmahnya dari segi persawahan. Itu karena dia masih tak jemur gagak ini sawah-sawah, tanah itu jadi bagus juga. Tapi mau Bapak Jeko yang dah perasa. itu Bapak Jeko yang dah perasa, mesti dia merendam dulu itu sawah. Ya, mudah-mudahan ini hasil panen berikutnya lebih bagus karena banyak sawah-sawah yang tak jemur.
1: Oh, kalau begitu itu biasanya bikin subur nuni kalau kena ini.
0: Ya, itu apa itu namanya? Oh, tinggal ada istilah-istilah begitu itu. Pokoknya begitu. Ini enggak lu komentar gue.
1: Masih di tiga kandang sidin di Bun Limahmud. Semoga orang semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru kakak Nansi bilang orang pemilu mati semua Pak Kuni akibat polodulah ya anti.
0: Ada yang baru tumbuh uduk mati. Ada umah hemolipilo mulai keluar buahnya. Itu milunya uduk. Itu pada mati semua, memang betul. Mati kering, mati koheng.
1: Koheng lama oh.
0: Kekal koheng lama oh. Memang, memang koheng lama. Malah angin mau tiup, mau terbanting karena sotor betul itu batang milu.
1: Betul, mak kiring.
0: Iya. Ya hindali juan bawa pak biri kili buat dia terolang toh mungkin itu kita ambil itu bawa daunnya batangnya itu kan diproses jadi kertas.
1: Iya betul.
0: Ya Na mulua me olo watia mari kaya tia he potalia me la tia beto mon te japangi mesin dia beto. Pem bomahaya dia di tobe tu gaga.
1: Betul.
0: Nah itu yang padorang kan bomo bakar.
1: Iya.
0: Ya. Kalau di negara-negara besar itu ya ambola botia botalilo mali pohutulio kaini. Ya jadi jaket. Itu boti batango binte boti ya kan diproses jadi kertas, jadi tisu.
1: Cuma di Gorontalo kan belum ada yang sampai begitu ya. Ya
0: Indonesia
1: nih,
0: pun belum. Itu yang di Gorontalo ini yang proses untuk cepat ini ya jangan ya itu biaya besar. Yang dia kecil itu bikin kamarnya dulu pabrik saus tomat. Dengan saus rica supaya ini kan sekarang ini harga tomat ini kan jual kase-kase.
1: Iya.
0: Di itu. Nah, daripada petani rugi kasihan.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau kita sudah punya mesin untuk jadi saus tomat, kan petani tidak merasa rugi. Masih ada harga, tetap masih ada harga. Sekarang ini kan tidak ada harga jual kase-kase.
1: Jual kasih-kasih.
0: Iya.
1: Oh ya Allah. Mudah-mudahan semua turun hujan ini akhir-akhir September ini ya. Ati Allah petani musuh gambar tanam ati.
0: Iya. Tapi insya Allah ini Oktober ini.
1: Iya. Seperti tim Mami Mini yang di Pulau Bala sana. Di mana itu dependent di kampung. Pokoknya di Pulau Bala sana. Tim Mami Mini bilang begini. Enggak, saya punya milu semua mati.
0: Oh, itu.
1: Tak kaget enggak, Bang. Iya, mati semua ya Allah. Semua enggak mati. Ih. Aduh, dia banyak sekali itu dia punya milu nuni mati.
0: Nah, itu. Itu iya. Sekian puluh ribu hektar.
1: Iya, atis.
0: Tidak ada hasil.
1: Tidak ada lamao yang hidup enga. Mati itu. Semua.
0: Nah, ini juga jadi pembelajaran untuk orang. Kalau memang semua kemarau dan itu kan BMKG sebab bilang lebih dulu. Nah, ada juga orang tua masih tahu ilmu falak, melihat bintang. Itu. Masih ada orang tua yang tahu begitu. Itu cuman tidak di bintang bulan begini akan jadi kemarau. Nah, itu persiapan kemarau itu yang itu kalau makanya orang tua bilang hepongama yo dia. Itu kalau persiapan untuk kemarau itu hepongama yo dia. Makanlah kau ya, kau makan yang tidak ada. Kalau orang mau pikir sepintas berpikir, kau makan yang tidak ada, tinggal ada mau makan yang tidak ada.
1: Nuni, Tinuni bilang tinggal ada mau makan dia. Napa ada orang bertanya ke Tinuni? Tipak puni tidak mau pasir di dulama ya?
0: Hah?
1: Nah, tika kanan nanti nangki ada bilang. Tipak puni tidak mau pasir di dulama ya?
0: Anak ini dia mau jaga pigi uti.
1: Bos sebelah mana rumah?
0: Ya. Hemolah pahangga u asli anak.
1: Astaga Nuni dapat lupa. Iya nanti je besok mau bakar kamar Nuni itu dia. Aduh, bukan pahangga. Kolapa.
0: Oh,
1: dapat lupa tadi pagi. Malali pisangnya ada bawa
0: juga. Karena pate nangki ini orang produksi masih asli pahangga.
1: Oh, produksi ini pahangga di kakak nangsi ini.
0: Ya di Dulamayo.
1: Oh, yang di Dulamayo ini.
0: Tapi produksi sekarang kurang karena apa?
1: Bahan.
0: Bohito kurang. DP pohon kurang keluar airnya kan bohito.
1: Oh, begitu nih. Ya?
0: Full hang toh.
1: Full hang.
0: Ya, itu. Kalau produksi lepah hangga sekarang ini, debo ada yang sudah campur gula, itu, ima sebanyak itu yang begitu. Makanya tanya mana yang asli, mana yang sudah ada gula, tanya dulu. Tapi kebanyakan yang dia semua ini masih dia potong-potong dalam ukuran pasar itu asli loh, ya. Itu ya orang lo yang bilang kemari.
1: Itu bohito itu ternyata enak kalau baru dia tipar nuni.
0: Iya.
1: Segar.
0: Nah itu manis sekali. Nah itu yang dia bikin pahangga itu. Dia mau bikin pahangga. Setiparan yang keberapa-keberapa kan sudah mulai asam. Keasamannya iya. kan tinggi.
1: Iya.
0: Ya tetap diproses, tapi dia mau tambah gula.
1: Oh, begitu.
0: Nah, itu.
1: Tetap dia dorong proses,
0: iya.
1: tapi tambah gula.
0: Iya, itu. Kan setidak manis. Nah, itu makanya dia tambah gula itu.
1: Baru dia tidak asam-asam begitu lagi?
0: Tidak menjadi jadi manis.
1: Jadi tetap hangga.
0: Iya. Itu. Tapi manisnya itu dipaksa. Karena dipaksa dengan gula kan?
1: Iya.
0: Ya, memang dapat rasa antara yang asli dengan yang ada gula, dapat rasa.
1: Oh, ceritanya kan itu pahangga itu kan orang jaga konsumsi biasa kan. Ada kan orang yang sudah tidak mau makan gula. Tapi kalau sudah ada gula, bagaimana itu?
0: Iya, itu tidak tahu loh. Nah itu memang. Baru itu kalau semua mau proses ke sana ini pahangga
1: iya.
0: itu jadi pucat. Poli ada poli yang pucat itu mungkin pengaruh masakannya ya. Itu pucat tapi tetap terasa masih pahangga yang asli.
1: Torang punya pahangga asli di Dulamayo. Torang jaga cetak di Buau.
0: Iya.
1: Di Tampurung ya. Kakak Nangsi ya.
0: Iya.
1: Oh. Di sebelah mana ti kakak Nangki per rumah Bu Nana mau pasir ke sana ti enga ini. Mau beli berapa satu gula merah? 1 kilo ya apa per kilo atau 1 buau?
0: Tapi kalau mau ke sana itu kalau belum lancar di metik jangan naik metik.
1: Tanjakan berarti nuni.
0: Belum begitu kuasai metik jangan berani naik.
1: Sudah jo. Tidak mau tiengnya. Dia punya tanjakan yang bikin takut berarti.
0: Itu.
1: Batanjakan berarti nuni ya?
0: Iya.
1: Ya Allah.
0: Dari tanjakan ini jangan bukan dari kota memang so tanjakan ke sana.
1: Oh, naik terus ya.
0: Nah, kan naik ke sana kan menuju Tapa ke sana itu kan naik terus. Nah, apalagi ke so di Tapa menuju Dulamayo.
1: Naik terus kan?
0: Iya, manangis terus itu mesin.
1: Ya Allah. Langsung pulang kari ganti ini.
0: Iya.
1: DP apa dulu ini?
0: Tapi dorang so biasa dorang. Ya, olah butaling ulo terosi.
1: Iya. Berarti kalau ke sana naik apa? Naik motor yang ini ya?
0: Ya, kalau memang so lancar metik,
1: iya.
0: Deng DPRM olo masih kuat, masih gagah,
1: iya.
0: Ya silakan naik metik.
1: Ya
0: kalau yang belum lancar ya pakai motor yang pakai rantai.
1: Yang pindah-pindah kaki tak ya, itu ya.
0: Itu. Itu. Kan itu kan bisa membantu barem. Ya opor gigi kan dia semuta rem.
1: Iya.
0: Tapi kalau ini metik kan muta lucu. Ya, kalau DP rem, ya itu baru Allah ini DP pelek, apalagi pelek bintang.
1: Iya.
0: Itu kan jadi panas itu pelek toh.
1: Iya.
0: Sehingga DP rem itu agak licin-licin.
1: Nah, itu dia pol ya.
0: Nah, itu makanya itu kehati-hatian baik tuju.
1: Tiba Mursid saya bilang kalau mau bamasa itu gula merah jangan kasih besar DPA api mau pobu. Baru tiri Fanto Pola ada bilang kemarin bagian ini.
0: Wala.
1: Mau pasiari mai ode kota raja kuni. Tinggal pongohuto lo hilau buat masa dia mampu go wahut totonihe. Totonihe itu apa nih?
0: Itu alat di bulu itu yang bapanjat akan di pohon onau itu yang satu pohon itu.
1: Iya.
0: Nah, kan dia cabang-cabang kan dia tidak mengkas keluar. Cuman dia mau potong itu kan jadi tempat pijakan untuk naik ke atas toh.
1: Iya.
0: Jadi tangga itu totonihe itu. Nah, itu baru bungo.
1: Iya.
0: Ya, tempat menampung itu anu kan.
1: Iya.
0: Menampung itu bohito.
1: Oh, itu dari sini bungo ya.
0: Iya.
1: Oh, saya perumah di Dulamayo, Dusun Popalo.
0: Oh, Dusun Popalo.
1: Dulu terus pergi di Dulamayo ini dalam rangka ini ya dulu ya siaran pedesaan ini. Iya,
0: di puncak.
1: Di puncak
0: itu,
1: ya.
0: Di penghijauan.
1: Di penghijauan. Iya, Kakak Nangki terus dulu pernah pergi 2017 apa 2018?
0: Tidur leh.
1: Iya, di sana ya.
0: Jo.
1: Ada ini siaran pedesaan siaran, di sana.
0: Siaran langsung.
1: Tapi so lama sekali.
0: Iya, bedah potensi
1: beda
0: desa.
1: Beda potensi desa, betul di sana.
0: Pas itu sedih di puncak itu yang dia ratakan itu.
1: Oh.
0: Ya di kompleks Pinus itu.
1: di kompleks Pinus itu ya.
0: Iya. Baru Pilia itu mata air yang dua rasa.
1: Iya.
0: Air tawar yang satu yang tawar, yang satu keasinan.
1: Betul.
0: Sampai dia pe mata air.
1: Memang. Dia pe
0: mata air yang air tawar ada ikan, yang asin-asin tidak ada ikan. Baru dia keluar kamari jadi satu, dia besar rasa.
1: Iya.
0: Kira-kira saya berapa meter jadi tawar, terasa tawar, asinnya tidak begitu menonjol. Tapi pada dia pe mata air itu memang dapat rasa lebih asin. Satu asin, satu tawar. Tapi dia berhati-hati pergi ke sana kan tingkat kelembaban. Jangan-jangan mau dapat injang ular naku . Kan banyak daun-daunan
1: iya.
0: Itu kan dingin ya, sering kan orang tidur di situ.
1: Iya, betul.
0: Baru orang tidak akan ada tidur karena orang melingkar. Itu. Itu karena orang tidur ular itu kan balingkar.
1: Iya.
0: Itu ikan tidak mendapatkan darah, apalagi orang pasang bunyi di daun-daun . Begitu dapat injang kasana sobat per, awas. Itu dia berhati-hati, orang bajalah. Untuk itu ya bajalah di. Nah abo itu juga, dah berhati-hati juga, hati-hati betul apa sekarang ini, apalagi yang ada di gunung-gunung keke ya boleh di pemobuk. Ya banyak hati yang tak topotala hati betia ya, apalagi itu yang apa yang ada di dalam hutan itu hati kan.
1: Iya
0: nah,
1: betul
0: itu. Kemana dorang hati lari sedangkan polisi itu dorang pe hidup hati .
1: Ya Allah, ini menyebuti polo dulu heboti.
0: Iya, ya, enggak gitu.
1: Baru mau bagaimana kamari? Tinggal musim tiali.
0: Ya.
1: Abis panas hujan.
0: Ya memang begitu.
1: Dua-dua harus disiagakan.
0: Itu berpasangan.
1: Iya.
0: Semuanya ini hidup berpasangan. Ada panas, ada hujan, ada wanita, ada laki.
1: Iya.
0: Berpasangan semua. Yo, dah itu betul. Putar lagu dulu.
1: Mau putar lagu dulu nih. Malali patulodulah. Kalau Lamahu itu kan ini nih. Ini terang mau putar lagu Lamahu.

0: Lanjut.
1: Lanjut iya. Lagi kita orang.
0: Lamahu.
1: Lamahu.
0: Iya, itu singkatan juga itu.
1: Oh, singkatan Bu itu.
0: Iya, la itu huyulah. Lama ma itu lamahu. Huyulah heluma. Itu. Iya. Itu lama. Itu la huyula iya. Ma heluma lamahu.
1: Huyula. Ya.
0: Lamahu lamahu huyula lamahu lo hulon dalo. Itu hu itu hulon dalo.
1: Hu itu hulon dalo.
0: Ya. Itu singkatan dari nama. Tapi lamahu itu cantik.
1: Ya. Lamahu itu cantik.
0: Artiannya itu cantik.
1: Ya. Tiffany lamahu.
0: Ya,
1: uko Tiffany cantik.
0: Tibulan titip itu lama-lama hukum.
1: Lama-lama hukum.
0: Ya. Itu, nah itu betul lama hukum. Ya, nih lanjut.
1: Ya.
0: Jo, bercerita pada bumbu cerita buti ulo umo pobu cu.
1: Iya lo pobu.
0: Nih itu pengaruhnya banyak pengaruhnya di Fulheng buti.
1: Fulheng.
0: Iya. Sehingga semua produksi dari pertanian itu kurang.
1: Iya.
0: Ya pada mati semua, kurang di pasaran, sehingga barang itu pada naik. Belum kalau dia amprah dari daerah lain, pengangkutan. Dari pengangkutan saja, setengah mati mau cari BBM.
1: Betul.
0: Antrian 5 kilo.
1: Apakah itu berpengaruh dengan boti malita mahal?
0: Nah, itu karena produksi lo malita itu hasil dari panenan itu rica itu kurang. Itu. Dia kurang, baru karena kurang mau tidak mau para penjual ini, para pedahang-pedahang itu kan mau cari tetap DP warung itu tetap tak isi. Mau tidak mau dia pesan dari luar daerah.
1: Iya.
0: Atau yang dari luar daerah sana itu dia mau bawa kemari di Gorontalo, dorang harga tinggi karena apa? Pengangkutan.
1: Iya. Bensin oleh pemahal ya bagi ini.
0: Bantri.
1: Iya.
0: Nah itu. Dorang juga perhitungkan itu rugi waktu kan?
1: Betul.
0: Rugi waktu, makanya dorang kasih naik so rugi kita di waktu
1: iya,
0: bagi ini bisa. Itu kejar ke dia kejar di keuntungan dia kejar iya. Di uang
1: makanya iya. jangan cari-cari kenapa sampai mahal ah iya, ngoni iya, lihat lagi ke belakang ya dia bilang oh ini ada tapi iya. Belum mbak antri bensin sayang
0: iya. Nih itu maka ada yang kasih naik anu BBM ini yang botol-botolan soalnya mbak antri lama pak itu. Ya sudah begitulah kalau yang jualan itu karena begitulah semua yang apa yang kita lakukan itu
1: iya.
0: Ada resikonya. Nah itu yang lain tetap jual 18 ada yang susah 19.
1: Iya.
0: Nah orang kan cuma mau lewat-lewat.
1: Oh ada.
0: Karena soalnya Pak Antri ya memang sudah begitulah resiko untuk segala sesuatu itu punya resikonya. Cuma bagaimana cara menghadapi.
1: Betul.
0: Nah itu.
1: Oh ya Allah. Bapak mudah-mudahan so tidak mau lama ini Pat Bapolo dulahe. So mau cepat turun hujan.
0: Nah itu. Makanya kita persembahkan doa.
1: Iya, berdoa terus.
0: Nah itu. Satu saat akan di karena apa? Poti doa-doa si mengoni. Itu kan itu memang itu ya di religi pagi. Berdoalah kalian. Nah itu. Berdoalah kepada aku, maka aku akan kabulkan. Tapi kenapa belum dikabulkan? Itu jadi pengendalian diri.
1: Betul.
0: Ya, itu. Dan kenapa belum diberikan? Karena memang sudah diperhitungkan lebih dulu. Semoga sekarang ente jadi begini. Lebih tunggu dulu, nanti satu saat mau kasih kemari. Itu kan begitu prosesnya. Bereligi pagi, Allah badung emak. Oh, nah itu cuy. Walau maaf, walau cuma ngotala mengudala ada boboti ye, ada orang tua amilala, tak tapu isi ali, ya tetap kita berikhtiar karena apa? Oke, damkar ada, BPBD ada, tim SAR ada, polisi, tentara dan lain-lain sebagainya, balai sungai dan lain-lain ada, tapi ini ya adanya air ini kurang. Jadi debo susah ini memadamkan ini api ini, apalagi kalau sedih gunung-gunung. Makanya itu jumpa hilalio de ulang ke semua-mua ini tetap berikhtiar. Topolo hengu botia, membidu ode umopobu. Ya, nah itu makanya kehati-hatian baik itu. Nah bo, sobat pantun tipe Amos?
1: Iya, sobat pantun. Kasih pantun dulu. Masuk hutan berburu rusa.
0: Kakak.
1: Rusa didapat bertanduk dua. Insya Allah esok dan lusa semoga kita kembali bersua. Tinggal gagah beti ini pantun eh.
0: Nanti beti. Tiba musang tiba musainya oleh Pak Mansur Daliti Pujonggo.
1: Pujonggo. Buat itu tata lika Allah terakhir ada baik salam kamari nuli.
0: Ijo, waalaikumsalam.
1: Engah, setidaknya masyarakat turun bersama-sama walau tim petugas yang ada. Boba live udah datang.
0: Itu. Ngumalai udah datang.
1: Insya Allah dila tunggu lo ode bele lo masyarakat buat itu lo.
0: Insya Allah. Ya, amin.
1: Buat amin, amin. Iya tata lika. Iya. Betul.
0: Nah itu, tetap kita berikhtiar jo. Ya, dongko pulheng odi, membidu ode umopobu, membidu ode odunggalo panyaki. Wow, banyak orang susah air bersih. Memilu pulitawa kutu, mapilu po ela melipa musang, mapilu tujai ya dia mai, tujai Allah.
1: Nuni tunggu sebelum tutup dilalipata peserta bintang radio putaran kedua itu dilalipata hari ini technical meeting. Kalau bisa datang sebelum jam 10 ya.
0: Karena
1: dorong Aldo mau ambil video buat video lo apa itu ini dukungan. Odito dilalipata menggunakan pakaian yang keren Odito biar bagus diambil gambar.
0: Odito ya. Yang di bawah bawah ini adalah ma'abu mengotata mengodla atu du ma'awakutu umay memutu ma'awaku aku tulo umay mabubulo watiati pakuni.
1: Watiati yang ngafani.
0: Indah bawa ditopo amiyati yang mohintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
3: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
2: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
3: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
3: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat siang sahabat budaya Lahulon Dalo, mengutula amungo tato, mengutilo, mengutiamo. Baru jam 10 pagi, tapi hawa terasa panas ya. Asal bukan hati dan pikiran yang panas, sahabat budaya. Ayo kita ademin dengan lagu-lagu daerah yang bisa Anda pilih di request lagu Nusantara untuk hari ini ya. Selasa 15 September 2026, Ti Anjayan yang akan mengawal Anda semua, sahabat budaya. Kita akan bersama hingga di jam 2 siang nanti. Anda yang pengen ikutan gabung, toduolo di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266 atau di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Yang pengen gabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda dengarkan. Lagu yang bisa Anda pilih, sahabat budaya, seperti biasanya ada dua lagu Gorontalo, dari Hasbullah Ishak, Hilawo Bongo Dilangato, kemudian ada lagu dari Ruli, Ngopingge Dulota. Lagu Manado yang bisa Anda pilih, lagu dari Isti Julistri, Cinta Bukan Dosa, ada lagu Ambon, Mita Talahatu, Sampai Di Sini. Lagu Sunda, Nani, kemudian ada lagu Jawa, Losdol. Terus ada juga lagu dari daerah Papua, Pulang-Pulang Sayang. Dan terakhir ada lagu pop Melayu, Timang-Timang Anakku Sayang dari Darmansyah. Langsung saja Ti Anja sapa penelpon pertama di 0811. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat Angelia.
0: Jo, aduh Allah.
1: Jo,
0: saya sehat ini Neneng.
1: Alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah saya sehat ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Untuk pro 1 sampai di pro 4 berarti insyaallah sehat yang melangkah.
0: Amin ya robbal alamin. Tahu dua lo mau dengar lagu walu ini nene.
1: Betul alim anja wali anja betul wali cinta bukan dosa.
0: Jo ladu long londo mau ladu.
1: Ya memang jadi dosa itu mencintai orang lain anja
0: Jo benar.
1: Benar boleh bayi anja pun mencintai orang lain tidak berdosa.
0: Mencintai yang bukan milik orang lain itu bukan dosa.
1: Nah itu lah itu anja dia. Dia bukan milik orang lain.
0: Jo.
1: Kalau masalah terlepas dari orang lain dia mau mali anja
0: Jo kecuali hati yang sota parkir asik.
1: Itu mau parkir bet anja dia.
0: Jo.
1: Pulang salam ti nenek anja.
0: Tadu lo.
1: Atau di ibu ya mato buat di mato kota sehati lah itu. Oleh Lipanto, oleh Omar Bani, oleh Mbak Yati, oleh Mas Bambang Asyokal Syatya Mola, oleh Ibu Ida, oleh Ibu Neli, oleh Kasan Poh, oleh Oma Suci. Insyaallah sesuatu malang amin anja.
0: Jo, ya, kalau amin.
1: Kalau ini nenek liyo, tak cipu ditanggulai nenek, insyaallah boleh ditanggulai nenek, untuk mulai melakukan anja liyo. Bawa dua nenek, sehat yang menatung amin, waktu tidak ada bawa ya, lima, kalau ini sehat, ya kuat, ya selamat, ya anja liyo. Bontop Angelio.
0: Jo.
1: Nenek di kota sehat di Malaysia.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todi balik.

0: Kali Nini Ambulati. Halo, assalamualaikum.
1: Sahabat budaya Mandawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin.
1: Iin di Pohuwato.
0: Ibu Iin di Pohuwato. Silakan.
1: Iya. Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon. Oke, dari Mita Talahatu.
1: Kirim salam buat pesan Iko yang barusannya tadi. Salam sehat selalu. Mm-hmm. Terus ada Om Afmi, Om Matiyo, ada Ibu Nelly. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin.
0: Amin.
1: Dan spesialnya buat Anjayayan, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Ibu Iin. Tau di balakali Ibu Iin 0811. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, di 0811 430 4040. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulonda, lo Anja.
0: Jo, aduh Allah, Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Iya. Mau dengar lagu lo, Ibu Nelly.
2: Lagu Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu, oke. Okay.
2: Iya. Kirim salam buat Ibu Iin, Ibu Iya, Ibu Lis, ada Rifanto, ada Pasani ke Pak Udin, ada Oma Suci, Oma Apni, buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Insya Allah saya selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
2: Paling spesial buat anak-anakku yang di samping, Kak Alentia. Insya Allah anak-anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah, subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial terakhir buat Ianja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih Ajus, insya Allah diberikan kesehatan, sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala,
0: amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly Londo Parungi Bolyohuto. Tau di bala kali Ibu Nelly, tau di wolo. Kembali saya kasih kesempatan di 0822-5996-8266. Sudah ada dua lagu yang dipilih tadi ya, lagu Ambon atau lagu Manado. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya Lohulonda. Jojo. Neneli Apni. Jojo.
3: Iya.
0: Todu olo.
3: Ikutan ini.
0: Boleh, olo mau pilih lagu.
3: Lagu Gorontalo itu.
0: Lagu Gorontalo ada Ngopingge Dulota atau Hilao Bongo Dilangato.
3: Iya, itu aja.
0: Yang mana?
3: Apa belum
0: dah pokoknya? Oh, Hilao Bongo Dilangato atau Ngopingge Dulota, mau yang mana ti? Oh maaf. Hilao Bongo Dilangato.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Salam buat Bunda yang tadi. Kesapaannya ingin juga dalam kompak satu hati. Asli tanah sini juga. Batano. Buat Om Albani, salam sehat selalu. Buat Rupin, dapat kepujian.
0: Oke.
3: Kita harus berada sehat selalu semuanya. Pasti sehat buat Anja, sedang bertugas. Kita harus sehat selalu untuk Anja.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih.
0: Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya di 0811-430-4040 sebelum Ti Anja putarkan lagu yang sudah dipilih tadi. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo. Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Iya, Ibu Rostin di Sidomulyo. Toduolo.
4: Iya. Lagu Gorontalo Ngopingge Dulota.
0: Ngopingge Dulota. Mau kanyang itu.
4: Cuma lagu.
0: Ah, cuma lagu. Oke. Okay. Iya. Toduolo.
4: Salam. Kirim salam buat Ibu Lisha, Cikati, Nama Tio. Buat sama-sama di tempat terkecuali. Yang paling spesial buat Kayayan tempat kita. Insya Allah sesuatu sama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
4: Kayayan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk Nusantara Siang, untuk segmen request lagu Nusantara. Ya kayaknya lagi pada rame tuh sana di luaran sana, juga ada teman-teman yang udah masuk 10 besar. Selamat ya, selamat bertanding kembali di hari Jumat 18 September 2026, di mana yang terbaik satu putra dan putri itu nantinya akan mewakili RRI Gorontalo ke tingkat Korwil ya. Kira-kira siapa? Penasaran pasti dong. Iya, tunggu aja di hari Jumat ya, 18 September nanti itu bisa disiarkan langsung di program 2 RRI Gorontalo sama di kanal YouTube RRI Gorontalo. Lanjut lagi sahabat budaya, Anda yang pengen gabung di request lagu Nusantara, silahkan masih bisa di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Saya ke 0811 dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja salam budaya tehulon dalo.
0: Oh duolo, Pak Herman di Balahu.
1: Di Balahu.
0: Iya. Tuduolo memilih lagu olo ti Pak Herman.
1: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu, timang-timang.
1: Ah, timang-timang.
0: Jel.
1: Anja ya yang kesaya.
0: Auko, ti anja so tidak boleh mau timang. So tidak boleh mau timang, apalagi mau timbang. Mau patah itu DP jarum.
1: Patah.
0: Pak Herman tuh dua lo.
1: Coba kirim dia buat timbang batu garani, putri, Inca, Wati, Mbak Yatin, Jata Mbak Sisi, dan semua jo.
0: Sahabat
1: perempat yang sudah disebut satu persatu. Salam sembilan orang sehat. Jalan sehat, amin. Spesialnya buat Anda Yayat. Sehat terakhir selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Anja.
0: Jo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0822-5996-8266. Setelah tadi ada Tipa Herman. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anja.
0: Halo juga Bung Rifanto.
2: Jo.
0: Ah, Ibu Lenditi ini.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Rifanto loloh habari.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi belum turun hujan ini.
0: Iya betul. Mau tunggu ini Bu Lenditi ini hujan panganten. Oke, okay, Kota Raja aman ya?
2: Aman.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, mau dongowo lagu lo Bung Rifanto?
2: Selain lagu Melayu, apa aja?
0: Ini dongowo lo lagu Sunda. Kemudian ada lagu Jawa, ada juga lagu Papua, sama masih ada lagu Gorontalo juga.
2: Yang lagu Gorontalo?
0: Ngopi Nge Dulota.
2: Iya.
0: Uko?
2: Romantis.
0: Romantis sekali itu. Efisiensi itu, eh?
2: Iya. Biar makan betul, eh?
0: Ajo, jo, benar. Salam
2: aja.
0: Jo, kedua.
2: Salam dulu pertama buat Oma Suci, Oma Tio. Terus buat Ibu Haji Ani di Pakubarani, Pak Herman sama keluarga. Buat Inka, buat Ibu Lian. Terus juga buat Wati, ada Nenek Ambulati, terus buat Mama Ella, Ibu Ningsi, dan seluruh sahabat budaya perempat dari Gorontalo, tanpa dan terkecuali, buat seluruh pendengar yang ada di Kota Raja juga, selamat siang, selamat beraktivitas, dan buat Tian Jayayan, sehat selalu, odu'olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Bung Rifanto Londo Kota Raja. Kembali di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Anja.
0: Jo, waalaikumsalam. Dari?
3: Dari Ibu Sri ini di Suwawa.
0: Ibu Sri di Suwawa. Oke, okay.
3: Coba aku dapat acara.
0: Iya betul.
3: Bagaimana ada di dalam? Takut saya masuk dalam.
0: Iya, putaran orang pertama untuk bintang radio waktu itu.
3: Iya.
0: Iya, insya Allah.
3: Kalau ada ada waktumu pasti ya.
0: Insya Allah. Nanti bakal kabar saja. Ini
3: aku liko dengan lagu Leri Fanto. Sepiring berdua ego.
0: Sepiring berdua, Jo. Benar. Sombaku suap dorang.
3: Selamat. Ya, tapi belum ya. Belum kawin dia.
0: Jo, ini sudah? belum tahu ini belum dapat lihat undangan Allah ini.
3: Iya. Cuma masih saya di Paguyaman Bajual dia pernah singgah babi di Pisang Goreng.
0: Ah,
3: sekarang saya itu di Soal Sekira Bajual dia di Sekira Pakudapa.
0: Untuk
3: Bung Rimpanto selamat. Tapi Mbak Undang biar cuma melalui udara. Untuk Ibu Nelly, Pak Tisa Niko, di Nenek apa dulu tadi itu?
0: Di Nenek Ambulati.
3: Ah, ya lu mau lama sih Nenek Ambulasi. Oke, untuk pokoknya semua dan semua aja. Tidak tahu sampai ini mau mulai aja. Oke, untuk yang anda yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sehat.
0: Amin.
3: Dimudahkan rezeki. Amin. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo ti Ibu Sri Londo Suwawa. Penelpon berikutnya 0822. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo.
4: Dari Lian di Potangan.
0: Ibu Lian di Potangan. Aduh olo Ibu Lian.
4: Lagu minum aja.
0: Lagu Minang untuk hari ini belum masuk format, cuma lagu Sunda.
4: Lagu Nyari Pantai, Jio.
0: Oke.
4: Ngirim salam buat Ripanto, buat Asri, buat Ibu Nelly, buat Incia di Buat Lemo, buat Kelupin, tempat yang kecuali, buat Iangga yang sudah. Insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin.
0: Amin.
4: Spesial buat keluarga. Insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0811. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun dalo.
0: Aduh olo, Tata Inka.
5: Iya.
0: Iya.
5: Lagu Papua. Lagu olo.
0: Papua. Iya. Oke.
5: Salam sama dalam Papua. Kirim salam buat Anja yang lagi beraktivitas. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga. Buat semua kru, insya Allah selalu dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
5: Buat, amin. Buat Karifanto, Pak Herman, buat Ibu Sri. Ya bahasa yang gue sih Ibu Sri ini.
0: Di Ibu Sri sudah apa lupa, At?
5: Iya. Terakhir juga buat seluruh band tanpa terkecuali. Salam jabat hati. Spesial buat suami aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah di menit terakhir nih sahabat budaya yang pengen gabung, boleh ya. Satu penelpon terakhir aja di 0811-430-4040. Atau boleh juga di 0822-5996-8266. Masih tersisa lagu Sunda sama lagu Jawa ya. Ini yang belum dipilih. Oh iya, sama lagu Papua. Oh, Papua tadi udah dipilih juga. Berarti Sunda sama Jawa ya. Silakan sahabat budaya yang pengen gabung di 0811-430-4040 atau bisa juga di 0822-5996-8266. Ada siapa penelpon berikutnya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya. Jojo Aduolo.
1: Oma Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani to Paguyaman. To Duolo Oma Albani.
1: Ini ada lagu apa aja?
0: Ini masih ada lagu Sunda atau lagu Jawa?
1: Ya bungkus aja semua.
0: Ah, oke, okay, boleh, boleh.
1: Kirim aja boleh.
0: To Duolo.
1: Buat Pak Iko, maaf nih. Ibu Ia, semua pers yang terdekat. Makasih Anja.
0: Jo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Albani to Paguyaman. Oh, ini Ati kok ada yang bergabung di layanan WhatsApp ya, tapi baru masuk ini Ati. Assalamualaikum, kakak penyiar dari Erik di Tomsel, Tomulo Buta Selatan ya. Mau badengar lagu Mode Pesawat Kakak. Lagunya sudah dipilihkan ya. Ada lagu Gorontalo, nanti sama putar juga itu lagu Gorontalo. Terima kasih ya untuk Erik di Tomsel. Kemudian ada juga Tio Malesa Victo Molembulahe, mau milih lagu Jawa. Kirim untuk Ibu Rita Ismail dan spesial untuk anak-anaknya di samping katanya. Semoga sehat selalu. Terakhir buat Salma, Ibu Salma, kemudian Rahman sekeluarga, semoga sehat selalu. Terakhir untuk Kayayan sekeluarga, semoga sehat. Amin. Masih di layanan WhatsApp ada Ti Mama Anggun di Bolyohuto. Mau badengar lagu Manado? Kirim salam untuk Ibu Salma Tahir, Ibu Ima Mudamba Cikartin, spesial untuk cucunya yang tersayang Reynaldi Inggata. Katanya semoga sehat selalu. Next ada Putra Stinky di Tinelo. Anja mau bandingkan lagunya Hasbullah Ishak. Kirim untuk semua fans-fans Kulon Dalo, salam persahabatan paling spesial untuk Tata Inka di Tinelo. Katanya salam sayang selalu. Terakhir dari Cikartin di Tangkobu, mau bandingkan lagu Pop Melayu. Kirim salam untuk Ibu Rostin, Tanou, Ibu Nina Rajak, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma. Spesial untuk Tika Yayan, semoga sehat bersama keluarga. Iya, terima kasih ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, sebenarnya masih mau putar satu lagu Gorontalo, tapi karena sudah di jam 11, lagunya Ti Anja mau putar nanti setelah berita bahasa daerah Lipakuni ya. Nanti setelah berita. Oke, sahabat budaya Lolondalo, tetaplah bersama kami di program 4 karena Ti Anjayan masih akan terus menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulondalo. Botia polima bandabandalo habali lo hulondalo. Habali uhiwalia metoli pundo botia. Dehas dindanialo atia ta mopotunggulolo ia. Mengundulawa mengotato. PLT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Mahmud Bobihu meilei odu ola po'o-po'o data ode ASN telimbung alo kemenak provinsi wau kabupaten kota umati longko mauludu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauludu beti timi idu tau nu uhe elalo. Dilabo mai ramelio, nabo mai potolo elala batanga, na olo mati lunggulo utonu upilo hutu to palendalo Rasulullah. Kokolio a olo buti, ma mai ilohu ila lomongo guru to madrasa. Totaunu buti, mo a ami kemenak lo ela dulahu upilo tutua lio lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohilelio utalu-talu moa amilimbo ngalo komendak sampe-sampe madrasa mai moela dulahu upilo potutua lilo lo Nabi to umai mopo oto heta buhu tawa walama awo tawa uponua to wolo talota isilamu.
1: Mo'ulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, "Wanu bilohela to totae walio odelo dialu umuali, dabo uto iyo mo'ulindapo." Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ma na ona oma otutumula botia, membidu u odungga lo panyaki to putu. A jantung ito ju. Wanuta lo lai odungga lo panyaki to putu, uma umuru wopato pulo taunu. Poli wanu mongo bua limo lo pulo taunu. Dabo masa tia beti eleponu donggo ditimoli umuru 20 sampe 30 taunu ma ilo panyakito putu. I dokter spesialis jantung M. Rais Akbar lo otanggulai donggo ditimoli ma ilo panyakito putu. Utie ma hua opadulia lo tamu a ami. To umo popele hio panyaki beti udonggo ditimoli musi mo patato sehati lo ilanggango. Musi lo laita me ipalakisa tidiopo ode tama ilo panyaki to putu. Ode mongo ditimoli dilamelo polu-polu lito hilawo. To umo lamelo wau umongilu musi umo sehati. Musi mopopele hio to umo opanyaki to putu.
2: Tahuda lomongo panggola.
3: Uda manga memo dehu. Tahaya-haya memo dekeng.
4: Yang besar datang menindih, yang tinggi datang menyikut. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu-olo itolonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenta malo hudu bansos ode laiyati lo hulondalo. Umale wudu to Agustus silalu. Tolohe tuta tolo pulawo lo molo miliar. Ikanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Andi Suwandani Wiwit Warastuti lo otanggulai bansos buti wali-wali to APBN uwu duolio odela iati umai ilu-ilu dulia beti odelo PKH mohe tutal di molo pula tua ulo miliar le wudu ode KPM dulo lihu wallo hetuta mopula tio ngopo hia ma ole to melo hudu bantuan sosial tunai mialo BST dulo miliar apingo le wudu odeta tolo lihu tio lo hetuta tolo pula pitu lo KPM poliwanu bantuan pangan non tunai mialo BPNT odu dantelio mohetuta walu lo pula dulo miliar apingo pilo mantua lio mai beti alihula yati de bodongko mo otali wolo upa lalu wolo
2: lumadu lo mongo panggola
4: bo ode lo bayam bayat bohi idu
2: seperti baling-baling di atas gunung, artinya tak punya pendirian.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo kulontalo. Pamalenta to desa huntu hilang tala lo batu da. Mai mohu ila pororam mopo wali binde umali kerepe lo binde. Uma kolikolio olo mahasiswa KKN tematik londo UNG. Program beti mai onapa atili odela iati. Boli ilengi lo binde to desa hundu malomo tanggalada. Itida alo hundu ilandala lo batuda Said Suudi lo otanggulai. Mahasiswa lo UNG uhipongohia pahamu potunu wa potuhata malihiango odela iati mopalai ati la pulo wa tutumulo. Kerepe lo binte beti ngopohia umaita melolo wau olo ma muali potali. Pamalenta to desa mai mohe ngala yati mongo tani lo binte umo polai aha sili lo binte. Ngopohia potali u dongko lia liatu binte wau olo ma pohutu kerepe lo binte uma mo oduhenga ti la pulo.
2: Lumadu
4: hiam bola lango me huluto.
5: Sedangkan lalat tergelincir, artinya sangat licin.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Labo maapucu tanu maha bali pulitio. Opato pula pitu lo lemboa, umai lo ula pohe to karnapal karawo. Upilo hutulio boti-boti mao. La iati bo apo-apolo umelo milohe karnapal lo karawo uma panta-pantanga mola ngohilaya o dalalo upolibaya lo karnapal. Karnapal karawo boti mai mopo ota o woluo lo karawo to hulon dalo. Alihu ma otawa mola lo tadadata to ungotupalo dunia. Ito karnapal olo beti mamai ilo hadiria limo lo hetuto anasikola uma hipo karawoa. Musiki lo hulondalo wau festival kuliner. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai festival olo beti ngopohia umai mopodu ota budaya lo hulondalo wau olo mai mopolai ati la pulo wau tutumulo. Pamalenda mai mopolai a karnapal buti utimi ilu taunu pohu-pohutu. Alihu mai mo'o anga olo wisatawan ode hulon dalo mai. Alihu ekonomi to hulon.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Kadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
2: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
1: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
2: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
1: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
2: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofian Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, masih bersama Tian Jayan, sahabat budaya. Sudah di menit ke-32 dari jam 11 siang, Tian Jayan akan kembali mengupdate info UMKM untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Tian Jayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, mahasiswa KKNT tahap 2 Desa Lonuo memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna, standarisasi kemasan dan pemasaran digital untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk UMKM keripik ubi dan juga bawang goreng. Kegiatan bertema transformasi usaha kerupuk dan bawang goreng melalui TTG, standarisasi kemasan dan pemasaran digital untuk ketahanan pangan keluarga, dilaksanakan di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Senin kemarin ya, 14 September 2026. Kegiatan ini diawali sosialisasi dan pelatihan yang dibuka oleh Kepala Desa Lonuo, Yunita Suleman, serta dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan sekaligus narasumber, Royce Pakaya, bersama narasumber lainnya. Program ini, sahabat budaya, diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produk, nilai jual dan juga daya saing produk UMKM lokal sehingga nantinya dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan ketahanan pangan keluarga. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah ini yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya lo londalo mengundulah omongu tato menguti lo mengutiamu muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.47 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.47 waktu Indonesia Tengah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Suara Budaya Nusantara. Kisah berdirinya Masjid Jin

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman,

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa Al-Quran.

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh, lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Apa kabar untuk Anda semua, sahabat budaya Lolontalo yang saat ini baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur? Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Juga Anda yang saat ini tengah menikmati santap siang, ataupun yang lebih memilih untuk ya udah deh, mendingan istirahat aja. Sekadar untuk meluruskan badan, menghilangkan penat. Ya, karena di jam 1 siang nanti akan kembali dengan aktivitas di paruh waktu yang kedua. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Ti Anja yang kutip informasi ini dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Sulawesi Barat itu memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat.

Jumlah alat musik ini bahkan dibuat dari bahan sederhana, seperti dari bambu, kemudian ada juga yang dibuat dari kelapa dan daun, sahabat budaya. Nah, salah satunya adalah calong yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat ini terbuat dari musik dari buah kelapa ya dan bilahan bambu. Calong awalnya jadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Kini, calong ini dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang. Ini berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik ini, sahabat budaya, dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Nah, pada awalnya, alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau sebagai sarana hiburan. Ada juga kecapi Mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Kecapi Mandar ini digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini juga jadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Ada juga pakeke ya atau keke. Nah, kalau orang di sini pakeke itu linggis ya sahabat budaya. Nah, ini merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Alat ini dibuat dari bambu berukuran kecil dengan bagian ujung dililit daun kelapa kering. Pada masa lalu, pakeke ini dimainkan para petani ketika berada di sawah ataupun ladang. Kini, sahabat budaya, pakeke juga digunakan dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Selain alat musik pakeke, ada juga gongga lima. Ini terbuat dari bambu. Nama gongga lima berasal dari bahasa Mandar, yakni gongga berarti alat dan lima berarti tangan. Cara memainkannya cukup dengan menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya. Dulu, alat musik ini dimainkan sebagai hiburan hingga perlombaan masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lohulondalo, Mungo Dula Amungo Tato, Mungo Tilo, Mungo Tiamo. Indonesia itu memiliki beragam alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainkannya yang beragam. Nah, salah satunya adalah toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat ini terbuat dari bambu dan memiliki bentuk yang menyerupai suling. Alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. Keberadaan toleat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura, Subang. Alat musik ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah. Toleat berkembang dari alat musik sederhana bernama empet-empetan atau ole-olean. Alat ini dibuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena tidak memiliki banyak lubang nada. Penelitian dari Universitas Negeri Medan menjelaskan kondisi ini kemudian mendorong Mang Parman mengembangkan alat musik yang lebih tahan lama dan memiliki nada. Ia kemudian membuat toleat menggunakan bambu, termasuk bambu tamiang yang biasa digunakan untuk membuat suling. Dalam perkembangannya, sahabat budaya, toleat ini memiliki beberapa bagian utama yang membantu menghasilkan suara. Bagian itu antara lain badan alat, kemudian ada lubang nada, kepala toleat, serta lidah atau reed sebagai sumber getaran. Cara memainkan toleat ini dilakukan dengan meniup bagian sumber bunyinya menggunakan mulut. Pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda. Nah, yang membuat toleat ini menarik, sahabat budaya, adalah karakter suaranya yang berbeda dari suling, meskipun bentuknya terlihat mirip. Ya. Sejumlah sumber bahkan menggambarkan suara toleat ini memiliki karakter yang menyerupai saksofon ataupun trompet. Selain cara meniup dan juga memainkan nada, toleat ini memiliki berbagai teknik permainan. Penelitian mengenai toleat ini mencatat adanya teknik ornamentasi seperti kejat, kemudian ada ketrok, leot, dan puruluk. Informasi selengkapnya Anda bisa baca kembali di laman rri.co.id.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di Tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Mormon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya, tetap sehat. Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak, saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik, Pak. Mari, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini. Kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan.
1: Oh.
2: Bapak, silakan kita.
1: Oke. Baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah adakan penelitian. Itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat dimana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat.
2: Lebih ketat di BNI. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
1: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini juga diasingkan.
2: Sel nomor satu ini. Ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, ya, istilahnya cuci otak. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah ini, jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir di sini. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
2: Jadi ini setelah tempat saya ceritanya. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman. Pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup. Tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu. Sehingga sangat tekun. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat. Tanah Merah dan Tanah Kuning. Memang ada juga Kudangaran. Kudangaran, tapi Kudangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang, apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Nah, itu mereka sebenarnya yang itu. Tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan, mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini? Pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
2: itu. Sangat berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke kala itu.
1: Okay. Berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya bagaimana ceritanya untuk di dalam
2: Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya, 6 bulan karena 3 bulan habis di tanah tinggi.
0: Tanah tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke tanah merah dan selanjutnya di deportasi lagi ke Bandar Naira.
1: Baik, Pak Andi. Selama 3 bulan ada di tanah merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini bisa jadi bisa. Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Di deportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan, dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia, sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya? Para pengasingan, orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap lagi di sini.
2: Begitu.
1: Oh.
2: Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Nah. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat, mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal, kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini, dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di tanah tinggi?
2: Iya, kampung C yang di tanah tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua di taruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini, kota kecilan ini, khusus Belanda saja tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos, harus pakai pas jalan. Dari kamu masuk di sini tujuan apa, berapa lama, itu ada pos masuk di sini. Bayangkan mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di sini semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
1: Ya. Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini. Yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan?
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas dari begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat, tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi lebih jauh ke tanah tinggi, supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir.
1: Oh.
2: Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
2: Ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah tanah tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah, yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharap

Aduh, lo po data untuk Anda semua, sahabat budaya lo Londalo yang masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, daun leilem ini merupakan salah satu tanaman khas Sulawesi Utara yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Minahasa, khususnya dalam tradisi kuliner Minahasa. Tanaman ini dalam bahasa Latin disebut dengan Clerodendrum Minahasaitezum, ya. Dan dikenal sebagai tanaman endemik Sulawesi Utara yang telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan, khususnya sebagai sayuran dan campuran berbagai masakan tradisional. Daun leilem ini adalah tanaman tropis yang memiliki tinggi sekitar 2 sampai dengan 4 meter dengan bentuk daun bulat telur berwarna hijau mengkilat dengan rasa cenderung agak sepat dan sedikit pahit, ya. Tapi rasa sepat dan pahit itu akan hilang jika daun leilem sudah bercampur dengan bumbu woku. Di antaranya ada cabai, bawang, jahe, kunyit, kemangi, sereh, kemudian daun bawang dan juga daun kunyit, daun pandan, dan daun jeruk. Apalagi kalau diolah dengan cabai hijau. Keberadaan leilem tidak hanya penting sebagai tanaman pangan, tapi juga memiliki nilai budaya bagi masyarakat setempat. Daunnya secara turun-temurun digunakan dalam berbagai olahan masakan tradisional Minahasa, termasuk sebagai campuran dengan berbahan daging dan ikan. Nah, salah satu keistimewaan daun leilem adalah pemanfaatannya sebagai bahan makanan. Masyarakat Minahasa menggunakan daun ini sebagai sayuran maupun rempah dalam berbagai hidangan. Karakter rasanya yang khas membuat leilem ini dapat memberikan cita rasa tersendiri pada masakan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: dari dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tora mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Jam 14:12 saat ini.
5: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofian Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.
8: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Budaya Lolondalo Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dikenal memiliki deretan pantai yang menawarkan keindahan alam pesisir selatan. Nah, salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi adalah Pantai Midodaren yang berada di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Gemah dan Pantai Bayem, sehingga kawasan ini jadi salah satu kawasan wisata pantai yang cukup menarik di Tulungagung. Menurut pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pantai Midodaren ini memiliki luas sekitar 12,5 hektar dan dikembangkan dengan berbagai fasilitas wisata. Pantai ini, sahabat budaya, menawarkan suasana pesisir dengan hamparan pasir dan panorama laut yang menjadi daya tarik utama. Pantai Midodaren memiliki area cukup luas, ya. Kemudian memiliki juga pasir yang lembut serta kondisi lingkungan yang relatif bersih. Pantai Midodaren ini mulai diperkenalkan sebagai destinasi wisata baru melalui kegiatan pembukaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Konsep pengembangan Pantai Midodaren ini tidak hanya mengandalkan keindahan pantai saja, tapi juga adanya berbagai fasilitas seperti akomodasi, kemudian juga penginapan, wahana, dan kegiatan petualangan. Di kawasan ini juga, sahabat budaya, terdapat patung Mahapatih Gajah Mada yang jadi salah satu elemen yang mampu menarik perhatian pengunjung.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti ya, total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas. Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo mengudula amungo tato menguti lomungo tiambo. Saat ini sudah pukul 13.56 menit waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara siang di hari ini di edisi Selasa 15 September 2026 tuntas sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saja informasi yang sudah Tian Jayan bagikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa memperbaharui informasi untuk Anda. Jangan dulu kemana-mana, sahabat budaya, karena setelah ini ada di Tato Indah yang akan menemani Anda di Nusantara sore setelah siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Watiati Anjayan Mohindupo, insyaallah itu polimo dunggaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi yang juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811 6144 248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya yang bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya, untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya, ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya. Iya.

0: September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datu Khairul Anwar ini adalah merupakan Sekretaris Umum HITPAM atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
1: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
0: Nah itulah, kalau telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga.
1: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
0: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Datuk, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
1: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
0: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya, walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
1: Iya banyak.
0: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu ya.
1: Betul, betul.
0: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan, terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
1: Iya.
0: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz ya.
1: Datuk.
0: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datuk silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi, ya, habis pantun juga lah nih, Pak. Biasa kami
0: pantun,
1: gitu.
0: Dipantunin, ya.
1: Menyulam katun darah Melaka.
0: Patut.
1: Iya, sampai dipintal di kala senja.
0: Cakup.
1: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi, ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan. Diadakan mereka ada, ya kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisi. Dari merisik ke
0: itu tahapan sebelum pernikahan ya. Betul.
1: Merisik itu artinya bertanya.
0: Merisik.
1: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Baru setelah dirisik nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
0: Baik.
1: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus.
0: Iya.
1: Di sini ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
0: Yo, salah target ya, Datu ya. Maci
1: jadi,
0: asma.
1: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setamu pakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
0: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
1: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai. Kan?
0: Oh.
1: Sebenarnya tidak gitu. Terangkai ada pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
0: Yang dipilih oleh keluarga ya.
1: Betul. Dari Nah, itulah langkai tadi.

0: Yeah.
1: Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya.
0: Mm.
1: Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis, tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat yeah. dihargai.
0: Mm-hmm.
1: Itulah telangkai tadi, Pak.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi memang dibilang orang, beliku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tidak berbini, awa yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
0: Nah, di organisasi Hiton sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun. Ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, di Hiton sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
1: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allahumma firlaha warhamha baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Jadi ada rasa harus.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi.
0: Mm-hmm.
1: Kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori. Mm-hmm. Bagaimana di praktiknya? Datuklah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksudnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat.
0: Yeah.
1: Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar.
0: Ya.
1: Adalah di para pemirsa tadi.
0: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad sebelum ataupun menjelang akad ini.
1: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
0: Artinya nih.
1: Mohon kiranya nasihat bertuah. Tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
0: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
1: Iya. Ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga.
0: Mm-hmm.
1: Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
0: Oh iya.
1: Jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
0: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
1: Maksudnya
0: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
1: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh. Dari risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
0: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
1: kasih kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
0: Oh iya.
1: Dan medianya jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
0: Tepak sirih. Berisi sirih di situ?
1: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
0: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
1: Depannya aja.
0: Iya betul.
1: Nah, ya, semuanya pun dah usia, ya kan?
0: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk spiri ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
1: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi enggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun enggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut. Karena kalau ditolak malu dia.
0: Iya. Berarti diwakilkan dulu ya.
1: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang enggak. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah nggak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
0: Ke Mekah yang belum.
1: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
0: Di situ merisik besarnya ya.
1: Udah bisa masuk. Nah,
0: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
1: Ya, biasanya berbeda lah.
0: Berbeda.
1: Seminggu sebelumnya udah di risik kecil, pas baru nanti
0: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
1: Betul.
0: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan ya.
1: Dirisik.
0: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan oleh keluarga begitu.
1: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3. Buka kata, merisik, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah disepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
0: kapan tanggalnya,
1: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
0: Maharnya
1: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu syarat sah akad mahar.
0: Betul.
1: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hingga ditonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
0: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
1: Betul.
0: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya.
1: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
0: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
1: Ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
0: Masya Allah ya.
1: Nanti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
0: di dan malam hari.
1: Iya, malam. Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak digunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim,
0: waduh gitu. Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
1: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
0: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
1: Iya, tidak pala apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
0: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil, meristik besar.
1: Iya, betul.
0: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
1: Ya, biasanya sorenya.
0: Oh, sore ya?
1: Sorenya sebelum malam berinai, khatam Quran dulu.
0: Khatam Quran dulu.
1: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil, sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
0: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya, Joe. Kita harus break dulu ya.
2: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya. Seru juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu. Ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu. Ternyata fungsinya telangkai ini nggak cuman kayak buat kayak di Jakarta palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain
0: dari awal pernikahan begitu ya
2: awal, dari awal justrunya
0: sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya
2: bisa jadi macam blang ya siap deh kalau gitu tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat tapi nanti bentar lagi ya Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini. Masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali,
2: Jo. Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya.
2: Gitu.
3: Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang Danaka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08116144248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08121124928 ya. Biar yeah. Perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita okay, yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Ya, mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya? Pengantin ya.
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Yeah. Nah anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah biasanya setelah doa tuan kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan.
5: Nah, icip-icipan.
3: Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
3: Iya.
5: Jadi sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon, si pengantin tadi. untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entar yang suka asin apakah
5: gimana gitu. Iya, di situ memang ditaruhlah di ada gula, ada garam. Oke. Ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris. Yeah. Kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: Ah, ini yang bagusnya.
3: Oh, begitu.
5: Ideal. Berarti dia, itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk.
5: Ini happy ada ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo, selamat
3: siang.
4: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya.
4: Jakarta, nanti aku kan nggak lari ke Medan.
2: Iya Cegu. Se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
4: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Oke, Cek Gu, pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cek Gu.
4: Begini, memang kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul.
4: Menunjukkan pada ulasan seputar namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cukup dia tanya tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih Datuk.
4: Apa sih, seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu.
4: Ketiga, intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
4: Menelit pulut di pajak sentra, dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
4: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara, selamat siang bagian timur.
2: Terima kasih.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: Bu,
3: ya sebelum pernikahan.
5: Betul.
3: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Teman. Betul.
3: Ya, seperti itu ya, Datuk ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
2: Oke. Silakan. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
7: Perempat Jakarta, budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
7: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
7: Iya, udah. Bang
2: Jojo. Oke, siap. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
7: mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
7: Iya, Assalamualaikum Datuk Khairul Anwar. Dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
7: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
7: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu, ya.
2: Iya.
7: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
2: Oke.
7: Itu aja sih Datu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu. Betul. Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapainnya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karo kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli, Indo-Mongoli apa namanya. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali, Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh, ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi,
5: ya, banyak ya. Versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
3: Jadi artinya memang perlu penjabaran yang lebih tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih, belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan begitu. Sampaikan. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh yang juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
5: Betul, dalam
3: itu diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
3: Oh, iya.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat,
5: iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat, mm-hmm. kemudian ditarik sampai empang batang berdialog,
3: yeah.
5: habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu,
3: yeah.
5: bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang mm-hmm. sembarang uncang,
3: yeah.
5: uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, mm-hmm. itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Oke.
5: Okay. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulah laki,
3: yeah. mm-hmm.
5: ataupun penduduk kampung, mm-hmm. PS.
3: Mm-hmm.
5: Setelah dikasih ada, tapi nggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Mm-hmm. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya adat,
3: jadi mau tanggapannya?
5: Iya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Yeah. Oh, ada ininya ya? Ada uang sogokan ya?
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya. Ya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu temannya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korang pada bilang.
3: Dia pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya, anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. lanjut tidak iya. boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi.
3: Mm-hmm.
5: Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu.
3: Yeah.
5: Tapi sekarang kalau ini sekarang, ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
3: Hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih menuju ke pengantin wanita?
5: Dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur, dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Iya, kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya,
3: iya.
5: Istilahnya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya.
6: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah. Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk 3 kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah 3 kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya 1 kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada, bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Ololo habari, amiatia poli, sama-sama to dulahe botia, adungku polo dulahe olo ya, sahabat budaya, dia mengolah. Yang penting tetap ikhlas, tetap mopo otang kalol duhelo, sabar, dan selalu dan senantiasa berdoa, bersyukur, meminta perlindungan ya, bertahan di kondisi seperti sekarang. Empat udah adulah buai sahabat budaya untuk jejak Nusantara nanti bersama saya Tatu Indah sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah.

Dari daerah Gorontalo, sahabat budaya, informasi-informasi kami hadirkan yang update ke ruang dengar Anda siang ini. Ini peringatan hari ulang tahun kedua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 itu menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja lembaga legislatif selama 2 tahun terakhir. Jadi hari ini menurut Ketua DPRD Provinsi Idrus MT Mopili, evaluasi sangat diperlukan melihat berbagai program yang telah berjalan. Dan menurutnya evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memperbaiki kinerja DPRD pada tahun-tahun berikutnya. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id Gorontalo.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih terus dengan kami di Pro 4 dari Gorontalo, pukul 15.34 waktu Indonesia Tengah. Nah sahabat budaya dari RRI Gorontalo juga terus menghadirkan info-info aktual, salah satunya KKNT tahap 2 yang ada di Desa Lonuo dari mahasiswa yang memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna standardisasi kemasan dan pemasaran digital untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk UMKM keripik ubi dan bawang goreng. Kita jalan-jalan ke daerah lainnya, ada Mardua Holong dari Omega Trio.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Heluma. AWOTA artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.

Mourindapo. Mourindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio odelo dialu umuali, dabo uto iyo Mourindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Terima kasih banyak sahabat budaya, Odu Olopo Odata, untuk yang masih dengan perempat RRI Gorontalo. Nah, sahabat budaya, baru-baru ini di apa namanya Lombok sana terjadi karhutlah, kebakaran lahan dan hutan. Tapi alhamdulillah ada tim pemadam kebakaran Bone Polango dari Polda Gorontalo, dari BPBD, dari Kementerian PU, Satpol PP dan PMI yang melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Lombongo. Apa yang disampaikan oleh Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bone Polango, Jaya Rusdin Kono, pihaknya menerima laporan dari warga terjadi kebakaran pada pukul 12.15 WITA dan langsung menurunkan petugas ke lokasi. Ya, kondisi lahan yang kering itu menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan api lebih mudah menjalar. Karena itu, penanganan dilakukan secara cepat untuk mencegah kebakaran meluas. Kita lanjut, sahabat budaya, masih ada lagu daerah dari Sulawesi Utara, Nuna Manis, Nuna Manado.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih masih dengan Pro 4 Riri Gorontalo yang ada di segmen Pro Dangdut sore ini. Ada beberapa lagu yang boleh Anda pilih, sahabat budaya. Ini lagu yang tidak asing lagi dari Ona Sutra, Titip Cintaku. Kemudian ada Cucu Cahyati, Mabuk Judi, dan ada Caca Handika, Jam Dinding. Nah, Anda mau yang mana, sahabat budaya? Silakan hubungi kami Toduolo. Mau telepon mai de jam lamiat de jam ulah. De telepon lamiat ya berarti 0821966 0822599826. Meambo to 0811 430 4040.

0: saya coba di layanan telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toduo lo tibuneli.
1: Iya, titip cintaku buat
0: Delita.
1: Bisa.
0: Saya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
1: Makasih,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya coba di layanan telepon berikut. Halo, Bro Dangdut. Oke. Layanan telepon ada dua, 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Jadi tadi itu di 0811, nah 0822 bisa digunakan juga. Saya coba di lain telepon, 1, 2, oke, kalau begitu kosong ya. Kita orang ke Ona Sutra. Titip cintaku.

Yang mau ikutan lagi di lagunya Cucu Cahyati Mabuk Judi, silakan hubungi 082-2599-8266. Atau juga yang mau masuk di lagunya Cece Handika Jam Dinding, silakan ya. Tapi kayaknya gak ada nih, udah ditunggu dari tadi. Kalau gitu kita mainkan aja lagunya Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Milikilah rasa kecintaan yang tinggi akan suatu hal atau hobi, misalnya seperti olahraga, aktivitas outdoor, melukis, bermain alat musik, menulis, seni tari, mengoleksi barang-barang unik dan sebagainya. Rasa kecintaanmu itu akan membuatmu menjadi bergairah akan sesuatu, dan orang yang penuh dengan gairah akan terlihat sebagai orang yang bersemangat dan lebih hidup. Pribadinya akan tampak jauh lebih menarik.

0: Gak usah, cuma dekat ini kok, ke depan doang, Ma.
1: Ah, ya udah.
2: Rani, bangun, Nak. Rani, Nak, bangun.
3: Anak kecil pun perlu dilindungi.
4: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
5: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
3: FM 95,1 MHz.
6: Terima kasih sahabat budaya untuk Prodangdut masih tetap goyang. Ada Ayu Ting Ting yang hadir dengan Keol Mujair. Kita goyangkan ya di sore ini.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo, Haji Yamin Husain, SE.
3: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya, ketika kepala desa itu oinulotati mampu oleh lo rakyati menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulahima mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur dan lain-lain.
2: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain, termasuk kepala desa, yang disebut dengan poota atau pemaklumat. Dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili, MTHI, sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
4: Ileya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makanan-makanan baik yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
2: Diakui, dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
4: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango. Liango itu pesta suka. Kalau bayar bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam. Bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu, toh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur, yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi, pergeseran dari yang asalnya itu.
2: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. Bantu membantu antah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut Baya Bulilo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang masih dengan Perompet RRI Gorontalo. Dan kita masih di perjalanan Nusantara sore yang begitu menyilaukan. Ya Allah, ya Rasulullah. Silau sekali ini mataharinya ya di studio kami tuh. Uhuy. Dan selamat sore yang lagi dalam perjalanan menuju tempat rumahnya atau menuju pulang ya. Semoga selamat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Torang masih akan terus hadirkan lagu dari daerah Gorontalo.

0: Oye, cámara. Ay, cámara. Ahí va.
1: Ahí va.

0: kalian yang pengen belajar soal tikung menikung pacar orang, silahkan tanyakan kepada ahlinya. Sopir bus antar kota.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami menyampaikan sore ini masih menantikan pelaksanaan sholat maghrib. Azan maghrib berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan beralih suasana, sahabat budaya. Ada lagu-lagu religi atau juga nuansa religi yang bakal kami hadirkan menanti bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.
2: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu maghrib hari ini kita akan nanti mendengarkan pengajian Al-Quran. Sore ini akan kita bersama Qori'ah Fatrawati Ismail yang nantinya akan membawakan Quran surah yang ke-70 atau Al-Ma'rij ayat, dimulai dari ayat 1.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang membantu Allah Subhanahu wa taala bersama Faliat Al-Khatib MH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kelak di yaumil hisab, manusia dan jin akan dihisab menjadi dua golongan, yakni ahli surga dan ahli neraka. Sedangkan makhluk Allah yang lain seperti binatang dan tumbuhan akan dikembalikan kepada asal mereka. Akan tetapi ada beberapa hewan yang mendapat karunia Allah untuk menikmati surganya. Di antaranya adalah untanya Nabi Saleh, semutnya Nabi Sulaiman, burung hut-hut, ikan paus yang menyimpan Nabi Yunus dalam perutnya, anjing Ashabul Kahfi, kambing kurban pengganti Nabi Ismail, anak sapinya Nabi Ibrahim, sapi Nabi Musa, keledai Nabi Uzair, dan Al-Qaswah, untahnya Rasulullah. Mengapa Allah memberikan kemurahan kepada hewan-hewan tersebut untuk menjadi penghuni surganya? Jawaban yang paling tepat tentu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita sedikit merenung bahwa hewan-hewan tersebut adalah contoh bagi kita bahwa mereka juga makhluk Allah yang sepenuh hati menemani para kekasih Allah di jalan dakwah. Kita lihat bagaimana unta Nabi Saleh yang keluar dari batu membantu Nabi Saleh dengan izin Allah untuk memberikan air susunya kepada umat Nabi Saleh tanpa henti. Namun akhirnya dia pun terbunuh oleh kaum Nabi Saleh sehingga mengundang murka Allah. Atau bagaimana Raja Koloni Semut yang kisahnya diceritakan dalam Al-Quran ketika dia dengan begitu amanah memberi peringatan kepada kaumnya agar berhati-hati menghindari pijakan kaki pasukan Nabi Sulaiman. Sungguh sebuah contoh pemimpin yang amanah. Demikian juga Hud-Hud yang bertugas sebagai delegasi penyampai surat dakwah sekaligus tugas spionis bagi kerajaan Ratu Balkis di Sabah. Dan tentu saja bagaimana heroiknya kisah perjuangan anjing Ashabul Kahfi, keledai Nabi Uzair yang dihidupkan kembali oleh Allah menjawab keraguan tuannya akan kemampuan Allah menghidupkan yang sudah mati, dan unta Rasulullah yang menjadi kendaraan taktis Rasulullah di setiap pertempuran dengan resiko kehilangan nyawanya. Atau juga bagaimana amanahnya ikan paus yang begitu sabar berpuasa untuk tidak mencerna Nabi Yunus yang mendekam dalam lambungnya berhari-hari tanpa mengeluh sama sekali. Padahal dia harus senantiasa bergerak naik turun lautan dengan segenap tenaganya yang luar biasa karena dia bernafas dengan paru-paru yang tentu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Kita mungkin kalah dengan si ikan paus ini, mengingat kita sering mengeluh capek selepas semenit berdakwah. Yang kita mengeluh takut basah dengan gerimis yang turun. Yang kita mengeluh kepanasan dengan terik sinar matahari pagi yang mengandung vitamin O dan sebagainya. Kalau hewan saja dengan ketulusan niatnya untuk membantu agama Allah dijamin surganya olehnya. Bagaimana dengan kita manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan? Maka sungguh jalan untuk mencapai surga itu jauh lebih lapang dan mudah dibanding dengan hewan-hewan itu. Coba kita bayangkan segenap perintah Allah yang berhubungan dengan ibadah untuk menebus surganya. Semuanya bernilai murah. Salat tidak perlu modal. Puasa enggak perlu modal. Zakat dan haji hanya bagi yang mampu. Senyum dan mempergauli istri saja dianggap sedekah. Mengucap salam juga enggak modal, mudah meriah dan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Bandingkan dengan semua hal yang dilarang oleh Allah. Mau judi butuh modal besar. Mau zina butuh dompet tebal. Mau mencuri, merampok, membunuh orang perlu nyali dan modal yang juga tidak sedikit. Mau ngomongin orang butuh modal juga, biarpun cuma secangkir kopi untuk teman ngerumpi. Dan banyak lagi yang lain dengan tingkat kesulitan tinggi. Tapi anehnya, kuantitas kita untuk mengerjakan yang tanpa modal itu terkadang belum sebanyak yang bermodal besar. Allah sudah memberi kita ladang dakwah yang terbuka lebar. Allah juga memberi kita infrastruktur dakwah yang memadai. Dari mulai lingkungan kerja, keluarga, sampai rekan-rekan yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan dakwah. sungguh jauh lebih mudah untuk merengguh surganya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh hewan-hewan pilihan di atas. Sungguh merugi kalau kita justru hanya menjadi penonton kelak di yaumil hisab, menyaksikan mereka dipersilahkan menuju taman Firdaus. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi

Aji naik lembu. Ternyata Owais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Owais gila. Ya, kelakuan Owais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Owais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Owais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Owais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Owais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Owais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Owais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Owais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Owais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Owais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Owais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

Waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: langit pasti kan
1: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
5: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
4: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Bu, jangan pakai di sini.
9: Alah, bentar aja aku bang.
8: Tapi bu.
9: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
8: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
9: Alam.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansar, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Junaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Terima kasih sahabat budaya, Anda tetap bersama kami RRI Program 4 Gorontalo. Pada Imu hadir di Nusantara Malam akan temani Anda hingga selesai untuk siaran di edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Sahabat budaya, ada informasi di mana BGNRI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis MBK. Platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah. Istilahnya SIPLAH. Mengingat SIPLAH selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasi sekolah atau BOS. Melalui platform itu, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komunitas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. Nah, menurutnya sistem digital tersebut akan menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Pada tahap pertama, marketplace MBG ini akan mencakup 6 komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Komoditas tersebut, Sudaryono menjelaskan, meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. Nah, BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, mekanisme tersebut, ia mengharapkan dapat membuat rantai pengadaan bahan baku lebih mudah ditelusuri sekaligus mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan. Sahabat budaya, informasi tentang marketplace MBG BGN segera beroperasi. Ini 6 komunitas yang masuk tahap awal. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
5: Sahabat Budaya, sementara Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Nah, ini disampaikan pada pembukaan pameran lukisan yang bertema Nasirun atau Bersimpu di Kaki Para Guru. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia ini akan langsung dilakukan. Menbud mengungkapkan, Galeri Nasional Indonesia ini akan terlihat lebih representatif. Fadli menambahkan, nantinya penataan ulang tersebut akan memperluas area ruang pamer serta menyediakan ruang untuk pameran tetap. Bahkan, lanjutnya gedung A menjadi diproyeksikan etalase utama karya-karya terbaik koleksi negara dan istana kepresidenan. Nah, sebelumnya Menbud meresmikan pameran lukisan bertema Nasirun yang bersimpu di Kaki Para Guru. Kegiatan ini diadakan sebagai wujud penghormatan bagi maestro seni lukis Nasirun yang berpulang beberapa waktu lalu. Informasi tentang Menbud Fadli Zon umumkan Galeri Nasional Indonesia segera direvitalisasi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
4: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
5: Sudah!
4: Ayo maju!
5: Sudah!
4: Serang!
5: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
3: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
6: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
3: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
6: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
5: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Malam baik ke Bianau kawan wa mangaran simbau kita sau na sombang su dongola kawan wa di edisi hari ini 15 September ya 2026 hari Selasa. Dan hari ini memang sahabat budaya ada hal yang penting juga akan kami sampaikan, bahwa di mana saat terjadi, untuk Anda yang ingin bertanya informasi tentang Gunung Awu yang lagi karhutla, kebakaran hutan yang terjadi di saat ini, teman-teman relawan baik dari instansi pemerintah, Polri, TNI Polri, temu juga teman-teman pencinta alam, baik relawan-relawan juga masyarakat, terus bahu-membahu untuk menghentikan kebakaran yang terjadi di Gunung Awu, tepatnya di wilayah Sangihe ya, karena api menjalar terus, masih dengan cuaca yang sangat panas, sehingga api agak sulit dipadamkan karena Gunung Awu itu datarannya tinggi, kemudian banyak curam juga, jadi agak susah ya. Tapi nampaknya alhamdulillah ada beberapa titik yang menjadi sasaran yang sulit dijangkau sudah padam, yang saat ini informasi-informasi mungkin sudah agak membaik ya, tapi memang lahan jadi tandus. Gunung Awu yang seperti biasa kalau pagi-pagi cuaca bagus terlihat hijau, dan sekarang ini sudah terlihat memang hampa, terlihat kosong. Tapi insya Allah ya akan segera berakhir, juga akan kembali seperti semula. Oke, sahabat budaya, untuk hari ini nampaknya kita masih belum bisa dengan bintang tamu kita, karena saya memaklumi teman-teman yang ada di wilayah Nusa Utara ini masih lagi pada sibuk-sibuk semuanya. Nanti kalau sudah agak membaik kita akan bersama dengan mereka. Jangan kemana-mana, yang pasti saya hibur dengan beberapa lagu bertema Nusa Utara atau lagu-lagu Sangihe, akan menemani Anda agar teman-teman happy semua, mana simbau, pokoknya dudarengio ikan tarik ko Sri Ropia Bongkong Awu.

0: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tambungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tambungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulodeung.
1: Dia sebenarnya dari akronim tu, ru, de. Tu, turung, tolong. Ru, lukade, digembalakan. De, dendingane, disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
0: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya. Baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Turuda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Turuda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Turuda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Turuda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang dapet gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Turude yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Turude.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Andes Jupiter Makasangkil MTH, agar Turude tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Turude kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tambung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: aku anu Pak ini kasihan. Itu ambulans, siapa yang mau sapa? Siapa yang ambulans tangka?
1: Itu, yang ke suami petugas kesehatan harus jemput.
0: Kasihan, bagaimana dengan MP istri anak?

0: Ya, Mak.
1: Pak, Pak Banda, apa itu? Pak masih sampai di rumah sakit?
0: Belum, Pak. Masih jemputan di sini.
1: Halo.
0: Mak.
1: Halo, Pak.
0: Terus nanti pulang.
2: Dian, Deni so sampai di rumah sakit?
1: Belum, Mak. Masih di ambulans. Signal kurang bagus. Deni bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Ya, mau bikin bagaimana? Deni mesti ikut Protap.
1: Aduh, Mak. Apa nanti orang mau bilang?
2: Halo, Pak.
0: Ya, Mak.
1: Kok bagaimana, Bapak, keadaan? Nah, Papa sedih mali. Papa sedih ruangan mana? Orang so periksa, Papa. Apa yang Papa rasa?
0: Ma.
1: Sakit atau?
0: Ma.
1: Papa ada baik-baik,
0: Pak. Mama tenang dulu. Sekarang Papa ada di ruang isolasi. Kalau Mama tidak tenang, kaki Mama ini yang mau sakit.

0: Halo?
1: Halo, adik.
0: Papa?
1: Adik, apa kabar? Mana mama sayang?
0: Adik ada bye-bye, Pak. Mama ada di warung ngatur-atur barang. Pak, Papa kapan pulang?
1: Papa pasti pulang, dek. Tapi belum sekarang. Adik dibikin apa itu, dang?
0: Pak, adik suka bermain di luar. Mar mama larang. Adik pe teman-teman sun mau badekat. Dorang bilang adik ada virus.
1: Kesian kita pe anak, eh. Sabar sayang nih. Untuk sementara, adik bermain di rumah jo deng mama deng oma.
2: Papa itu dapat telepon.
3: Iya, Mak.
0: Halo, Pak. Nanti bercerita ulang nih. Kenapa ada mama ini?
4: Halo, Pak. Papa ada baik-baik itu?
1: Papa baik ini, Mak. Mama lida baik-baik itu?
4: Iya, Pak. Cuma...
1: Cuma apa, Mak?
4: Pak, sunya ada duit sama sekali ini kesiang di rumah. Air belum bayar, belum beli lampu, setoran di bank. Harapan cuma di warung. Mar, jangankan mau beli, Pak. Sampai mau lewat pun orang sudi mau, Pak. Kenapa ini adik kurang jaga menangis? Suka mau bermain ini dengan teman-teman.
1: Sabar, Ma. Tunggu juga sampai hasil tes keluar. Percuma aja aku jelaskanin dorang. Sementara hasil belum keluar.
4: Iyo, Pa. Mar mama rasanya mampu ini, Pa.
1: Bagaimana nih, Ma? Bagaimana kalau jual juga papa pe motor?
4: Pa, lupa tuh.

0: Halo, selamat siang, Pak Denny. Ini Deng, Ketua RT.
1: Oh iya, Pak RT, selamat siang.
0: Bagaimana Deng, Pak Denny, kondisi itu?
1: Ada baik-baik ini, Pak.
0: Oh, syukurlah, Pak Denny. Orang di sini turut prihatin Deng, Pak Denny, keadaan. Dengan kejadian ini, jadi pelajaran buat orang semua. Orang Deng, tetangga-tetangga di sini ada kumpul sumbangan buat Pak Denny dan keluarga.
1: Aduh, Pak RT, su bikin repot ini. Terima kasih sudah bantu turun ke keluarga, Pak RT.

0: Halo, Pak.
1: Ya, Ma.
0: Bagaimana Papa Pi kondisi itu?
1: Papa Pi kondisi stabil ini, Ma. Bayangkan, Ma. Selama 2 minggu di sini, turang setiap pagi berjemur, berolahraga, dan minum vitamin, Le.
0: Aduh, bagus, Kang, Pak. Berarti Papa sudah lama mau pulang, Kang?
1: Tetap mau tunggu hasil swab, no, Ma. Jadi Mama sabar dulu, nih. Dan doakan Papa Pi hasil swab negatif.
0: Amin.
2: Ma, boleh Sarah mau bermain?
0: Pak, tunggu, nih. Napa Sahra ini?
3: Siapa Sahra?
2: Mak Sarah mau bermain dengan teman-teman, ne?
0: Iya, Dek. Mar, jangan buka tuh masker, ne?
2: Iya, kena.
4: Sarah, kenapa ya, Pak? Sudah pulang?
2: Belum. Mar, Papa bilang sabar, John. Papa pasti mau pulang.
4: Sarah, kalau kenapa ya, Papa mau pulang, Pak yang mau bawa oleh-oleh, Kang.
2: Iya, nanti mau kasih panganan satu. Panganan sudah jam.
4: Ih, Sarah kan yang boleh kencuri.
2: Iya, kan yang boleh begitu.
0: Pak, Sarah Superman ulang dengan DP teman-teman.
1: Oh, Pirua. Papa terharu sekali dah dengar. Mar, kasih ingat nih Pak Sarah. Habis bermain, langsung cuci DP tangan.
0: Pasti itu, Pak. Eh, Pak, iyo katu. Pak RT dan masyarakat sekitar dang, dorang ada kasih sumbangan, Pak, torang. Syukur, no. Cukup untuk torang pe kebutuhan tiap hari.
1: Syukur, Jo. Tuhan sujawab torang pe doa.
0: Pak, ada orang mau babli. Nanti Mama telepon ulang Jo nih.
1: Oh iya dah, Mak.

0: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Pendengar Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tatanan Kehidupan Baru.
2: Tunggu Sahra, sementara backing ini.
1: Sebelum lanjut, kita update dulu informasi terkini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Satu orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
2: Liam, coba dengar berita di radio ini.
1: Rumah sakit.
3: Baik, arti pendengar di mana saja Anda berada terkait dengan informasi meninggalnya pasien COVID-19, sampai saat ini memang belum diketahui.
2: Mak, mana kita HP? Kenapa ini? Teleponnya cepat, Pak Denny.
3: Kami masih menunggu akan digelarnya konferensi oleh tim sekolah.
4: Nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
2: Mak, kenapa dia nilainya angka-angka ini telepon? Coba telepon ulang. Telepon terus, Liam.
5: Halo,
6: betul ini dengan Ibu Lian?
5: Iya betul. Ini siapa?
6: Ini dengan perawat dari rumah sakit tempat suami Ibu dirawat.
5: Ya Tuhan, kasihan kita bersuami.
6: Begini Ibu Lian, halo? Ya, Ibu Lian, halo?
5: Lian, siapa kasih yang Lian?
6: Halo, Ibu Lian.
5: Iya.
6: Halo,
5: ini siapa?
6: Ibu, ini dengan perawat dari rumah sakit. Nanti kita kasih Bapak Denny Jone yang langsung bercerita.
7: Halo. Ma, Denny ini.
5: Ya Tuhan, Denny, aduh kasihan. Ada bayi juga tuh ngana. Kenapa tuh orang ada dengar berita di radio artinya meninggal kata?
7: Ma, tenang dulu nih. Kita ada bayi ini. Dia mau kasih informasi kalau kita hasil swab ternyata negatif.
5: Syukurlah Denny. Kenapa kasih yang Lian Ricky pingsan ini? Ya kira ngana ada apa-apa.
8: Hidup tak selamanya berjalan seperti yang kita harapkan. Selalu ada dinamika yang mengharuskan kita berhadapan dengan masalah, bagaimana menemukan solusi, serta beradaptasi dengan situasi yang baru. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, serta spirit kreatif yang tak berujung. Selalu ada harapan. Produksi RRI Tahuna.
9: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Legenda Gunung Rinjani.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan. Asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran, adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar Kakanda, itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
3: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tega, tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu.

0: maksud dan tujuanmu, anak muda, membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Taun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu, anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau, anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Taun semakin mencekam. Datu Taun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu, adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Taun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Taun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba...
3: Wahai Datu Taun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Taun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Taun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Taun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Taun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

Kementerian Pertahanan Markus Wibowo mendorong adanya Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional. Hal ini dinilainya sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang, sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Menurutnya, gagasan tersebut perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Markus menilai penetapan hari khusus tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha herbal. Ia mencontohkan kebijakan penggunaan batik yang menurutnya turut menggerakkan industri batik. Markus mengatakan penguatan kesehatan masyarakat itu perlu dimulai sejak lingkungan paling kecil, yakni keluarga. Menurutnya, kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Evaluasi tentang Pusrehab Kemhan hidupkan kembali budaya jamu melalui Hari Herbal Nasional, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sahabat budaya, lo hulun dalo, ada informasi untuk Anda di mana Kepala RS Pusat Rehabilitasi Medik

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Ada mana, mana, mana, mana, mana, mana.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tepak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri, salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya, dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
1: Marsha, Marsha, Marsha.
2: Ya.
1: Bangun saja, no. Bantu kamar dulu di oma ini bakal seger si warung. Napa banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar.
2: Oma, tidak lala di oma ini dari tadi malam bakarja. Di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
1: Bu Ilio, tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih, ti oma no tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Jangan harap.
2: Sebanyak ini ti oma pe uang pensiun. Ti oma masih mau badagang lagi.
1: Mau nulio. Yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma supaya ti oma ini tetap produktif.
2: Omaku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
1: Begitu kok.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Umur lu itu di meladu.
1: Utu meladu dan kesembolo diri Aisyah. Taluhu di lamala no.
0: Hi. Iya buat tiba yang potale lo taluhu. Hepun lelem olau tadi naik lo perairan. Ila kali mu oh Bakari. Jamu tu aku ni ngamai walau Bakari.
1: Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Mana ini cuma kasih jual air, Dang.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana kote bakal Pak kita, Kang? Kesepulan kita punya, Tani mau. Kesepulan kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Ola.
0: Epolele amu muna ade meladu.
1: Oh, lati pedo go dari tadi di meladu no.
0: Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabar.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau.
1: Sabari. Jamu
0: tu lau, dia bepali ngome lau. Nune
1: bepali ngome. Sabar. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini?
0: Kita ini mau.
1: Apa?
0: Kenapa dusta apa kita?
1: Sabar dulu, Bang. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.
1: Sabar.
2: Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiran.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan di Ano, Pak. Sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Allah, Mama, dan Papa Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Sahabat budaya Lohendalo, Devinta Muhyiddin. Lagu Mama merupakan lagu terakhir dalam sajian untuk musik Nusantara malam. Terima kasih kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami sajikan akan sangat bermanfaat untuk Anda dan menjadi inspirasi. Suara budaya Nusantara. Untuk selanjutnya kita akan tutup dengan renungan untuk Anda semua yang akan beristirahat.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, lalu dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyerahan kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 15 September 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengutato mengudula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Rabu 16 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohulondalo. Munggu dula amunggo tato, munggo tilu, munggo tiamo. Alhamdulillah lo dunggaya polito ngamila to Nusantara dumodupo. Untuk hari ini Araba'a 16 September 2026, watiati anjayan yang akan menemani anda semua. Seperti biasanya kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar anda. Di antaranya religi pagi yang akan kita jelang sesaat lagi. Dan mengawali jumpa kita di pagi ini, seperti biasanya kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 105 sampai dengan 117 yang akan dibawakan oleh Nur Hayati Hamzah. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI untuk religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo lo ndalo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo, kami ajak Anda bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita ikuti religi pagi di hari ini dengan topik Al-Qur'an dan Tajwid.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Rabu 16 September 2026 atau di 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, religi pagi kembali hadir menemani Anda di hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Anda nantinya bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar dan juga sahabat budaya kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama para ustadz yang bertugas di hari ini. Yang pertama saya sapa ada Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayan.
0: Jo, alhamdulillah sehat Ustadz Khair ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Dokter. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Assalamualaikum Ustaz Husni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz Khair seperti biasanya mengawali jumpa kita untuk religi pagi di hari ini. Muka dimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustaz Khair.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu.

0: dengan topik ilmu Al-Quran dan Tajwid. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat kepada kita semua dalam membaca Al-Quran dan juga memahami apa yang disebut dengan ilmu-ilmu dalam Al-Quran, sehingga senantiasa memberikan dan memperbaiki hidup kita kepada arah yang lebih baik, tentu kepada kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang terakhir nanti kita akan dapatkan. Mari kita ikuti terus dengan narasumber yang luar biasa, ada Pak Dr. Haji Husni Idrus yang merupakan pakar Al-Quran, mudah-mudahan akan memberikan solusi kepada kita semua. Saya kira itu barangkali Pak Yayan.
1: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Penelpon pertama untuk religi pagi di hari ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dari Ibu Rahmin Rajat di Molamah.
1: Ibu Rahmin Rajat. Iya, teduh lo Ibu Rahmin.
2: Pertanyaan saya, apa yang terkandung di dalam surat At-Taubah? Kalau membaca surat Al-Taubah, cukup membaca surat Istiazah dan tidak perlu membaca basmalah. Apa yang terkandung di dalam surat itu? Mohon dijelaskan.
1: Baik, terima kasih Ibu Rahmin Rajat. Masih di layanan telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Assalamualaikum, religi pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bung Aman.
3: Iya.
1: Iya, Bung Aman di Tilong Kabila. Silahkan ke pertanyaan.
3: Ayat Al-Quran banyak yang sudah tahu dan banyak juga yang memakai, Pak Ustaz. Allah berfirman yang artinya Allah tidak merubah satu pada satu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Jadi kalau menurut Pak Ustaz, bagaimana pemahaman ayat ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khair, pertanyaan pertama tadi, kandungan dari surat At-Taubah.
0: Ya, ini saya kira sudah berapa kali dijelaskan dalam pemahaman kita dalam pengertian ilmu tajwid dan Al-Quran ini, bahwa surah At-Taubah ini tidak dimulai dengan basmalah. Kenapa tidak dimulai dengan basmalah? Ada beberapa pendapat para ulama kita. Yang pertama, bahwa surah At-Taubah itu dianggap sebagai bagian atau sambungan dari surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal itu 75 ayat dan surah At-Taubah 129 ayat. Yang kedua, bahwa di dalam surah At-Taubah itu bercerita tentang pemutusan hubungan antara Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik. Sehingga di situ terjadi yang namanya sesuatu yang sifatnya memberikan penegasan bahwa hal itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Jadi tidak pantaslah ketika Allah bercerita tentang ayat-ayatnya dan diawali dengan kata maha pengasih dan maha penyayang. Nah, yang ketiga adalah bahwa surah At-Taubah ini adalah surah yang tadi menceritakan hal-hal yang sangat krusial di dalam kehidupan seorang muslim, sehingga tidak wajarlah ketika Allah memakai kasih sayang atau kalimat-kalimat memberikan sesuatu yang sifatnya Allah memberikan yang kenikmatan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian bahwa surah At-Taubah ini adalah surah yang khusus di dalam penurunan Al-Quran.

0: Al-Quran, tetapi dengan surah An-Naml juga ada tertulis basmalah, maka tetap 114 basmalah di dalam Al-Quran sebagai pembeda antara satu surah dengan surah yang lainnya. Nah, demikian penjelasan beberapa daripada surah At-Taubah yang tidak diawali dengan basmalah, tapi kita boleh memakai a'udzubillahi minasyaitanir rajim atau istihazah. Nah, yang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita memulai dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quriyatil qur'an fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua saya perlu barangkali jawab juga, kemarin ada ketemu dengan Bapak Raf dan Pak Kaya tentang yang kemarin barangkali masih tertinggal, bahwa beliau menanyakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi itu, beliau mengatakan tidak ada tanda baca di situ. Jadi perlu saya berikan pengertian bahwa tanda baca itu yang kita pahami dalam Al-Quran ada dua ya. Yang tanda baca menurut tajwid yaitu sakal-sakalnya. Jadi fathah, kemudian kasroh, dhamma, fathatain, kasratain, dan dhammatain. Nah, kemudian sukun, tasdid, itu semua adalah yang disebut dengan tanda-tanda bacaan dalam ilmu tajwid dalam Al-Quran. Yang kedua adalah tanda-tanda wakaf yang telah kami jelaskan kemarin ketika menjawab pertanyaan dari Pak Rahlim Pakaya. Nah, kemudian kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau biasa kita kenal yang ayat kursi, itu banyak sekali tanda-tanda yang kita pahami ya. Misalnya di pertama dikatakan oleh Allah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, itu para ulama kita menetapkan di situ ada tanda wakaf jim ya. Jim itu artinya boleh berhenti dan boleh lanjut. Nah, kemudian yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, di situ ada qaf lam ya atau al-aula waqfu, boleh berhenti. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di situ ada juga qaf lam ya atau al-waqfu aula ya. Nah, itu juga bisa berhenti di situ. Kemudian seterusnya, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Nah, di situ juga qaf lam ya. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, juga di situ waqaf jim ya, boleh berhenti dan boleh lanjut. Dan seterusnya sampai akhir itu banyak sekali tanda-tanda, namanya tanda-tanda baca di dalam ilmu tajwid. Jadi dengan demikian bahwa di surah Al-Baqarah ini tetap menetapkan tanda-tanda baca baik secara tajwid maupun secara tanda-tanda waqaf atau tanda berhenti yang ditetapkan oleh para ulama kita. Yang memang pertama, Al-Quran ini tidak memiliki sakal, tidak memiliki tanda-tanda. Kemudian oleh para ulama kita, terutama dari sahabat Ali bin Abi Thalib atau Al-Aswad, itu memberikan tanda-tanda tentang bagaimana orang-orang di luar daripada orang Arab bisa dapat memahami, membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Saya kira itu barangkali penjelasan kami. Allah.
1: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Pertanyaan kedua tadi Ustadz Husni dari Bung Aman di Tilongkabila. Tafadhal Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Wa ba'du. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, kalau tidak salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini memiliki beberapa makna. Pertama, ayat ini berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang dalam akidah disebut dengan al-qada wal qadar. Yang kedua, ayat ini menegaskan bahwa di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketentuan yang diputuskan oleh Allah atas keinginan dan pilihan manusia. Ini yang disebut dengan al-ikhtiar, ikhtiar bahwa manusia disuruh memilih. dan pilihan itu bebas untuk dipilih oleh manusia apa saja. Dan kemudian Allah memutuskan ketentuan itu berdasarkan ya pilihan manusia. Ya, makna ayat ini bisa dilihat dari sisi terjemahannya. Sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau merubah nasibnya. Jadi ada keadaan kita sejak lahir itu diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk merubahnya. Ya, ketika dia berusaha merubahnya, Allah pun akan menetapkan sesuai dengan pilihannya. Manusia lahir dalam keadaan bodoh, la ya'lamuna syai'a. Ya, la ya'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Bodoh itu takdir. Tapi takdirnya adalah mu'allaq, digantungkan pada ikhtiar manusia yang bisa dirubah. Setelah dia lahir bodoh, dia belajar dan kemudian jadilah dia pintar. Maka berarti pintar itulah takdir Allah yang kedua setelah manusia mau merubahnya. Nah, itu maknanya Allah tidak mau merubah kebodohan kecuali mau manusia mau merubah kebodohan itu dari usahanya. Manusia lahir dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Profesi sederhana, kehidupan terbatas. Tapi Allah serahkan untuk merubah nasib itu dengan kerja. Dan dia setelah itu kerja. Nah, Allah rubah status kemiskinannya menjadi orang yang cukup sejahtera atau menjadi orang kaya. Maka perubahan itu hasil daripada pilihan manusia untuk merubah nasibnya. Allah pun tetapkan perubahan itu ya sebagaimana keinginan manusia untuk melakukan perubahan. Hari ini dia sudah jadi kaya. Demikian. Kemudian begitulah seterusnya, ada yang disebut dengan al-af'al al-ikhtiyariyah, perbuatan manusia yang itu bisa dirubah oleh manusia. Ya, dirubah oleh manusia yang tidak menjadi yang baik, disitulah tentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak bisa usaha atau kehidupan kita ini kita hanya serahkan kepada Allah. Ya Rab, saya lahir dalam keadaan miskin. Tidak ada manfaat saya bekerja, pasti miskin terus. Saya lahir dalam keadaan bodoh. Saya tidak mungkin saya akan jadi pintar. Kata tidak mungkin itu berarti menafikan potensi kekuatan, energi, kemanusiaan yang Allah berikan pada diri setiap manusia untuk bisa berubah. Buktinya bahwa orang lain bisa. Nah, Allah juga tidak akan merubah nasib kita kalau kita hanya bersandar pada apa yang kita yakini. Tidak akan jadi kaya, tidak akan jadi miskin, tidak akan jadi pintar. Maka kita akan begitu seterusnya. Tapi kalau kita ingin merubahnya, maka terjadilah perubahan-perubahan itu. Itu makna surat Ar-Ra'd ayat 11. Lanjut.
1: Baik, terima kasih Ustadz Husni. Di layanan telepon sudah ada Tineneli Afni di Buladu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan
3: ya, dari dalam Afni. Membaca Al-Quran itu Pak Ustaz harus rajinnya, baik saja hurufnya, bahasa huruf. Ketika membaca Al-Quran itu salah satu huruf, itu salah makna Pak Ustaz. Tanya saya, bagaimana orang yang sering membaca Al-Quran, walaupun huruf ngaji itu tetap salah-salah Pak Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Iya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Religi pagi.
4: Halo.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dari Hamzah Herman.
1: Pak Hamzah Herman, iya.
4: Begini Pak Ustaz, ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru dibaca Ra, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, oh dibaca Ta, apa bagaimana, beda mana Pak Ustaz? bacaan begitu Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama tadi Ustaz Khair dari Neneli Afni di Buladu. Kepada Ustaz Khair.
0: Ya, jadi kita terus-terus sepanjang hidup ini itu belajar ya. Belajar kepada Al-Quran. Karena kita tidak bisa sampai kepada taraf kesempurnaan. Yang bisa taraf sempurna itu hanya Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan huruf dot itu yang diucapkan oleh Rasulullah itu paling sempurna dot ya. Tapi kalau kita semuanya itu ya boleh jadi kiri dan kanan, karena dot itu adalah geraham kita ketemu dengan lidah, apa pinggir lidah kita itu tidak bisa ada yang sempurna kecuali Rasulullah menurut para ulama kita. Dengan demikian memang kita harus belajar terus. Kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja itu dimaafkan. Ini selalu dijelaskan oleh Pak Dokter kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu tidak di luar daripada kontrol kita, maka diangkatlah kesalahan itu untuk kita. Nah, dalam mempelajari ilmu tajwid ini ada 4 hal yang kita harus pelajari dan sangat mutlak kalau kita melakukan belajar dalam ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu ketika kita membacanya itu fardu ain untuk kita melaksanakan. Tapi kalau membacanya dalam konteks secara umum itu fardu kifayah. Nah, jadi kalau kita sudah masuk kepada konteks membacanya Al-Qur'an itu, ya kita harus memahami tentang hukum-hukum daripada membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu memang menurut Imam Muhammad Ibnu Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu memang diturunkan dengan tajwid, ya. Nah, sehingga fardu ain siapa yang tidak membacanya dengan tajwid, maka dia termasuk orang berdosa. Kenapa demikian? Kata Ibnu Jazari, Ibnu Jazari mengatakan karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dengan memakai tajwid dan sampai kepada kita juga dengan perantaraan ilmu tajwid itu sendiri. Nah, maka suara dan qiraat itu sendiri adalah merupakan tanda daripada ilmu tajwid itu sendiri. Jadi paling tidak ada 4 yang kita bisa pahami di dalam ilmu tajwid. Yang pertama adalah makharijul huruf, ya, atau tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, para ulama kita membagi ada 5 tempat, ya. Ada tenggorokan, ada di apa namanya, di lidah, apa ada di bibir, ada di rongga hidung, dan ada di rongga mulut. Nah, itu ada 5 tempat keluarnya huruf itu. Di mana huruf-hurufnya, misalnya di tenggorokan ada huruf alif dan huruf ha. Nah, itu di bawah sekali dekat dada, ya. Jadi tenggorokan di bagian bawah itu tempat keluarnya itu. Kemudian di tengah-tengah ada huruf ain dan ada huruf ha, ya. Nah, itu tempat keluarnya di tengah-tengah tenggorokan. Nah, begitulah seterusnya para ulama kita memberikan tempat-tempat keluarnya huruf-huruf tadi. Huruf lisan misalnya huruf lidah itu dikeluarkan mulai dari pangkal tenggorokan sampai ujung lidah. Itu ada semua tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian ada yang disebut dengan ahkamul huruf atau hubungan antara huruf. Ya, jadi bagaimana kalau huruf nun misalnya nun mati atau tasdid atau apa namanya tanwin ketemu dengan huruf-huruf yang 15 misalnya disebut dengan ikhfa. Adalah huruf ta, huruf sa dan seterusnya. Itu semua adalah tanda-tanda tajwid antara huruf dengan huruf ketemu. Kemudian ada yang disebut dengan al-haqu al-haq al-akam al-mad wal-qasar. Bagaimana menetapkan panjang dan pendeknya ucapan, ya. Nah, jadi ada yang 2 harakat atau disebut dengan mad tobi, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat. Ketika misalnya mad asli ketemu dengan hamzah, kemudian misalnya mad tabi'i ketemu dengan sukun dan tasdid, nah, itu ada hukum-hukumnya seperti itu. Ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat. Kemudian ada yang disebut dengan ahkamul al-waqaf wal-ibtida. Bagaimana kita memulai sesuatu dan bagaimana kita berhenti. Makanya ada wakaf-wakaf seperti yang kami sebutkan di awal tadi, ada wakaf jim, ada wakaf mim, ada wakaf to, dan wakaf kof lamnya, sot lamnya, dan seterusnya. Semua itu adalah tanda-tanda baca yang ada dalam ilmu tajwid. Ya, saya kira itu barangkali secara singkat.
1: Baik, pertanyaan kedua tadi Ustadz Husni dari Pak Hamzah Herman. Tafadhal Ustadz.
2: Ya, merubah bacaan Al-Fatihah dari sisi hurufnya dengan sengaja, maka itu berdosa. Ya, maka itu berdosa. Idza akhtha'al imamu fa'alaihi lahum. Jadi kalau ada imam baca Al-Fatihah dengan cara merusak bacaan dengan sengaja, mengganti huruf atau menghilangkan kata, maka sholatnya batal. Kalau di sholat ya, kalau di luar sholat, maka bacaannya tidak berpahala. Tapi wa idza akhtha'al imamu wa idza asaba al imamu falahu wa lahum. Tapi ketika dia baca itu benar, maka sholatnya imam dan makmum dua-duanya sah benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika imam membaca atau siapa saja membaca Al-Fatihah, ya mengganti huruf atau mengganti huruf yang sudah ada dalam surat Al-Fatihah dan menggantinya itu disebabkan karena udzur. Udzur ini sifatnya manusiawi. Pak imam tidak bisa lagi baca Rabbil Alamin karena giginya tinggal dua, sehingga huruf R, huruf ro itu tidak terucap dengan sempurna. Rata-rata kalau sudah giginya ompong itu biasanya R itu jadi tarkik, tidak ada tafkhim. Ya, atau karena dia sakit sariawan, atau karena dia tidak tahu, maka tidak berlaku hukum baginya. Yurfa'u salah satu, ada tiga golongan manusia yang tidak kena hukumnya. Dia tidak berdosa. Al-jahilu hatta ya'lama. Orang yang tidak tahu apa-apa, ya sampai dia mengetahui apa-apa. Nah, kalau ada yang baca siratul ladina, dia baca siratul ladina, ta dan ta. Dia ganti, dan dia tidak tahu, bahwa memang tidak tahu mana bedanya ta dan ta, maka dia tidak berdosa. Hanya tidak boleh jadi imam, atau tidak boleh setiap hari jadi imam. Dia ini posisinya imam-imam insidental. Bisa maju jadi imam kalau tidak ada lagi yang jadi imam. Tapi kalau selama ada yang jadi imam fasih, maka mereka yang berhak. Tapi ketika dibaca dengan sengaja merubah ayat atau huruf dan dia tahu ada yang benar, maka imamnya berdosa. Ya, dan sholatnya batal karena merubah rukun. Sama dengan ada imam yang menghilangkan kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di tulisan Al-Fatihah 'alaihim itu dua kali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu pertama. Ghairil maghdubi 'alaihim itu kedua. Ada imam di Gorontalo, saya sendiri langsung dengar 'alaihim kedua, dia tidak baca. Ya, dia cukupkan dengan 'alaihim pertama. Ini namanya menghilangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Maka kalau dia lakukan itu dengan sengaja biar cepat sholatnya, batal sholatnya karena batalnya rukun surat Al-Fatihah yang tidak sempurna. Lanjut.
1: Baik, Ustadz Husni, ini juga sudah ada yang bergabung di layanan WhatsApp. Pertanyaannya sama dari Laskar. Ketika bacaan Al-Fatihah dari imam dalam sholat banyak yang keliru, apakah makmum tetap boleh mengucapkan amin atau tidak?
2: Boleh. Jadi kalau posisi salahnya itu karena tidak ditahu, maka makmumnya mengucapkan amin. Ya. Karena dia tidak tahu. Dia merubah ayat, tidak fasih, dirubah. Dia sebenarnya orang tahu dia tentang Al-Fatihah, tapi dia ingin, biasanya orang ingin cepat-cepat. Ya, tidak ada lagi ikhfa, tidak ada lagi idgham, bahkan menghilangkan ayat. tercatat dia punya rekaman jejaknya, ya, jejak rekamnya bahwa di masjid itu dia suka sekali merubah ayat, suka sekali dia menghilangkan ayat, suka sekali membaca tidak fasih, padahal dia orang tahu. Maka tidak boleh bermakmum di belakangnya, ya. Tidak boleh bermakmum di belakangnya. Karena kenapa? Karena kalau mau bermakmum di belakangnya dan kita tahu bahwa dia perusak ayat, maka ini bisa mengakibatkan sholat kita dan sholatnya itu tidak sah. Ya, sholat kita dan sholat sholatnya tidak sah. Dan itu fatal kalau terus kita ikut. Maka bisa kita mufaraqah. Mufaraqah itu keluar dari saf, tidak mengikuti dia. Sama dengan di Gorontalo itu ada bacaan ya yang sengaja dirubah. Padahal mereka tahu yang tertulis dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Dunia dikasih panjang. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Di situ ada keyakinan bahwa itu dibaca karena ada keyakinan. Ya, keyakinan tasawuf ke, atau keyakinan tarekat ke, dan seterusnya. Yang katanya ada nama setan dan seterusnya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kalau itu dilakukan sengaja maka batal sholat. Batal sholatnya imam, ya. Makmum yang pro juga batal. Kalau dia pro, senang dan suka. Tapi yang tidak batal itu yang tidak pro. Tidak senang dalam hati kenapa dibaca itu. Tapi tidak bisa demo, toh, tidak bisa protes. Maka sholatnya tetap sah. Karena dia memungkiri itu. Seperti itu. Lanjut. Baik.
1: Ya, ada tambahan dari Ustadz Hair. Tafadhol Ustadz Hair.
0: Cukup, Masya Allah.
1: Baik. Ada juga Pak Raflin Pakaya yang sudah bergabung di layanan WhatsApp, tapi tadi sudah dijawab Ustadz Hair, ya. Ustadz Husni dan juga Ustadz Hair, kita break sejenak dulu untuk Anda tetaplah bersama kami.
5: Rabbis sama
6: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Anda masih bersama kami di Religi Pagi hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Masih bersama dengan Ustadz Husni dan juga Ustadz Khairuddin. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
2: Dari Om Iwin di Bualemo.
1: Om Iwin di Bualemo.
2: Ya, pertanyaan saya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, innallahi ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pertanyaan Pak, amanat yang bagaimana yang harus disampaikan dan yang berhak menerima amanat itu seperti siapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah di menit ke-53 dari pukul 5 pagi. Ustadz Husni, barangkali bisa dijawab Ustadz.
3: Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah itu kepada ila ahliha. Amanat ini titipan ya. Amanat itu titipan. Kalau sama kita itu amanah, dia hanya titipan yang kita hanya punya hak guna, bukan hak milik. Dan semua alam ini dia titipan amanah. Ya inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha. Jadi manusia ini wa yahmiluhal insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah itu kepada gunung langit tapi enggan menerima, manusia yang menerima itu. Ya, itu amanah itu dia adalah titipan. Sama dengan kita, amanah itu adalah titipan yang ketika kita dititipkan barang, maka kita yang menjaganya. Dan kalau ada pesan untuk disampaikan kepada orang lain, ila ahliha antu adul amanati ila ahliha. Ya, terima titipannya dan kemudian sampaikan kepada orang yang dimaksud. Pak, saya titip ini ya, misalnya tidak ketemu dengan bapak, bapaknya ini, nanti bapak sampaikan. Maka orang mukmin itu adalah orang yang dia tidak berkhianat dengan amanah. Idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, ya idza hadatha kadzaba. Orang munafik itu ketika dia ngomong pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia dititipkan amanah dia menyelisihi amanah. Nah, makanya amanah ini adalah sesuatu titipan yang harus dijaga. Nah, kalau memang titipan itu untuk orang lain dititip ke kita, maka berkewajiban untuk kita menyampaikan sesuai dengan pesannya. Saya kira maknanya seperti itu dan kita sudah berada di penghujung ya waktu. Terima kasih.
1: Iya, Ustadz Khair, barangkali ada sedikit tambahan, Ustadz?
4: Cukup, Pak Yayan.
1: Baik. Ustadz Husni, seperti biasanya untuk menutup Religi Pagi di hari ini, mohon kembali untuk didoakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Kita berdoa bersama. Allahumma ja'al subahana subahas salihina masa'ana masa'al muttaqin wa lisana lisana dhakirina qulubana qulubal khashin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Khairuddin. Ya,
4: kasih Pak Dokter.
3: Pak Yayan dan semua keluarga besar RRI Gorontalo dan semua para pendengar ya Religi pagi-pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami kemarin di Kabupaten pernah kerjasama dengan salah satu bank untuk pembangunan perumahan petani milenial. Itu 6 bulan lalu, tinggal mungkin tinggal dikolaborasi, follow up lagi.
2: Belanja pegawai ini kalau kita lihat tren 3 tahun terakhir justru menurun dari 800 miliar tinggal menjadi 600 miliar.

0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi edisi Rabu 16 September 2026, selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo, kebutuhan rumah di Kabupaten Gorontalo saat ini masih tergolong tinggi. Laporan Andi Sanga.
1: Kebutuhan rumah bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo saat ini diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu unit. Tingginya kebutuhan hunian ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo. Menyikapi kondisi ini, Bupati Sofyan Puhi menyebut pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. 6 bulan yang lalu, pemerintah daerah telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan salah satu perbankan untuk menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah bagi petani milenial. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi generasi muda yang bekerja di sektor pertanian untuk memiliki hunian. Di samping itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Kini, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga membuka ruang kolaborasi dengan Real Estate Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk pengembangan perumahan di wilayah Kabupaten Gorontalo.
2: Kami kemarin yang dari Kabupaten pernah kerjasama dengan salah satu bank untuk pembangunan perumahan petani milenial. Itu 6 bulan lalu, tinggal dikolaborasi di follow up lagi. Dan itu khususkan untuk petani milenial. Kenapa petani milenial? Karena itu pertama, kami ingin generasi muda ini kembali ke pertanian, karena core-nya kita masih di situ. Memang kami dapat program-program dari kementerian, BSPS dan lain-lain. Demikian itu kan pasarnya lain, persyaratannya yang lain. Siapa yang dapat BSPS sangat, ada syaratnya tertentu. Iya. Kami kemarin ini dapat 3.000, tapi kan syarat ketentuan berlaku di sana. Semua tersalurkan. Yang sekarang sudah 200 sudah selesai. Yang masih lain sementara jalan. Subsidinya kan 20 juta per rumah. Selain dia dapat BSPS, kami juga dapat kasih sertifikat gratis dari BPN dan kemudian izin-izin kayak IMB itu gratis semua.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap berbagai skema dan kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat dan diperluas. Dengan dukungan pemerintah pusat, perbankan, serta pengembang, kebutuhan hunian di Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
0: Pemprov Gorontalo terus melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi, pemberian pemahaman kepada masyarakat peternak terkait dengan pembangunan pabrik sebagai rantai distribusi patut untuk diketahui.
3: Pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi terus dipermantap oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara bagi para peternak. Diharapkan program pemerintah pusat ini akan membantu masyarakat khususnya para peternak dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan protein ke depan. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, mengutarakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada para peternak tentang keberadaan pabrik yang akan dibangun pada program hilirisasi tersebut. Ia ingin dengan memberikan pemahaman tersebut, masyarakat di daerah Gorontalo Utara akan memahami pembangunan pabrik yang menjadi rantai distribusi dalam menunjang kebutuhan para peternak.
4: Dengan masuknya kegiatan ini, kesiapan daripada peternak sudah, karena peternak ini sekarang itu kan sudah berlangsung juga untuk kegiatan untuk broiler sama layer cuma sementara jalan juga. Cuma bagaimana, bukan berarti mengambil kegiatan yang sudah ada, tapi bagaimana kita menstitusi. Artinya dengan harapannya bahwa petani mendapatkan produk yang sedikit lebih murah. Kalau kesiapan peternak sudah siap, mereka untuk menerima ini, dan mereka sangat berharap sekali dengan ini, karena dengan tadi, dengan kita memotong mungkin rantai distribusi, mungkin kita juga sekarang ambil DOC-nya dari Manado, nanti kan di sini sudah ada DOC-nya dari Gorontalo, berarti kan mengurangi biaya transportasi gitu. Oleh karena itu, para peternak itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari apa yang mereka laksanakan sekarang gitu. Jadi pada spesinya para peternak di Gorontalo sudah siap dan sudah menunggu mengenai kegiatan ini gitu.
3: Menurut Kadis, pada prinsipnya masyarakat termasuk para petani saat ini terus menunggu pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melaksanakan tahapan pembangunan pabrik di beberapa kecamatan serta desa yang dianggap strategis mendukung program ini. Kolaborasi dengan semua unsur termasuk Pemda Gorontalo Utara yang menjadi tempat pelaksanaan program pemerintah pusat terus dipermantap. Hendra Raup melaporkan.
0: Peristiwa kebakaran rumah, hutan, dan lahan di wilayah Kabupaten Pohuwato meningkat sejak musim kemarau melanda wilayah Gorontalo. Pemerintah mencatat sedikitnya ada 17 peristiwa kebakaran yang terjadi pada rentang bulan Juni hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding periode Januari hingga Mei 2026 yang mencatat hanya 10 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio mengatakan, peningkatan kejadian kebakaran ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah telah membentuk posko siaga darurat di kantor BPBD Kabupaten Pohuwato sebagai pusat pemantauan, koordinasi, dan pelayanan cepat peristiwa kebakaran. Langkah serupa juga dilakukan di Kecamatan Taluditi dengan menggandeng sejumlah pihak terkait.
5: Di tingkat kabupaten, kami sudah membentuk posko siaga darurat, itu berpusat di BPBD. Kemudian di masing-masing kecamatan, atas inisiatif dari masing-masing camat, mereka mendirikan posko darurat. Untuk wilayah Taluditi memang saat ini sudah terbentuk poskonya dan mereka sudah melakukan penanganan secara mandiri, melibatkan dunia usaha yang ada di sana.
0: Masyarakat juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan mewaspadai setiap potensi kebakaran, terutama saat melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menyebabkan kebakaran. BPBD menekankan kesiapsiagaan seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Pendengar, memasuki periode rawan kebakaran, masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara diminta tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat memicu api merambat ke kawasan hutan dan menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Untuk memperkuat penanganan, BPBD Gorontalo Utara telah membangun kerjasama dengan TNI 715 dan MOEA yang berada di Kecamatan Sumalata. Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Usman Nagarus mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani potensi karhutla. Ia juga meminta masyarakat menghindari pembakaran saat membuka lahan pertanian. Menurutnya, pencegahan harus menjadi perhatian bersama karena api dapat dengan mudah meluas ke kawasan hutan.
6: Alhamdulillah hari ini ini sudah kerjasama dengan TNI 715, dengan MOEA yang ada di Sumalata. Ini untuk sama-sama membantu kita dalam hal penanganan karhutla ini. Sekiranya dari pemerintah daerah banyak menghimbau ini kepada masyarakat agar supaya jangan membuka lahan untuk lahan pertanian lagi. Karena ini bisa berisiko ketika misalnya melakukan pembakaran, maka ini akan berisiko untuk kebakaran hutan di daerah. Alhamdulillah sudah kita sampaikan ke masyarakat-masyarakat itu melalui pemerintah kecamatan, pemerintah desa, di mana setiap kali ada hajatan ataupun kegiatan yang ada di desa ataupun kecamatan itu selalu disampaikan oleh pemerintah kecamatan, dihimbau masyarakat agar supaya tidak melakukan pembakaran hutan sembarangan dan juga pembakaran lahan pertanian.
0: Imbauan pencegahan juga terus disampaikan hingga tingkat kecamatan dan desa di Gorontalo Utara. Pemerintah kecamatan dan desa diminta mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan pertanian secara sembarangan. Edukasi tersebut disampaikan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk saat hajatan dan kegiatan desa maupun kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekaligus mencegah karhutla sejadini. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Di Kota Gorontalo, wilayah yang dinilai cukup rawan berada di sekitar Kelurahan Dembe dan Dembe Lekobalo, terutama kawasan sekitar danau dan kaki gunung. Selengkapnya wawancara Destriansa Mahmud bersama Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Tikualu berikut ini.
7: Pak Kaban, ini di daerah atau titik mana saja menjadi wilayah yang teridentifikasi paling rawan mengalami karhutlah Pak di selama musim kemarau ini, khususnya di Kota Gorontalo, Pak Kaban?
8: Oh, kalau sebenarnya kalau kebakaran apa hutan dan lain, kalau di Kota Gorontalo kan ya tidak terlalu seperti daerah lain yang ada kawasan hutan lahan yang besar. Tapi kalau khusus di Kota Gorontalo yang agak rawan ini, yang ada di sekitar sepanjang Kelurahan Dembe Lekobalo, karena sudah berapa kali kejadian, sampai tadi pun ada kejadian di Dembe, di sekitar danau dan di sekitar kaki gunung. Itu sudah, kalau di Dembe itu kalau tidak salah sudah sepanjang kemarau ini sudah sekitar 3 atau 4 kali.
7: Di Dembe.
8: Ya, kalau di tempat lain juga ada, di tempat di kelurahan-kelurahan di kecamatan lain ada, tapi biasanya akibat orang mungkin bakar sampah atau apa yang apa, tapi lingkupnya kecil, tidak seperti di tempat lain sampai membakar sampai terbakar sampai kawasan hutan yang besar.
7: Iya. Pak Kaban, apa saja langkah konkret ini yang dilaksanakan atau yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Gorontalo untuk mengantisipasi atau menangani karhutla ini, Pak Kaban?
8: Ya, kalau di Kota Gorontalo, ya karena kita memang luas wilayahnya kecil, langkah-langkah BPBD sebenarnya semenjak musim kemarau masih dari awal akhir bulan Juni, kalau tidak salah pertengahan bulan Juni, kami melalui pemerintah Kota Gorontalo sebenarnya sudah turun mulai sosialisasi pada saat pelaksanaan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan yang ada di seluruh Kota Gorontalo. Kita memberikan sosialisasi, saya selaku kepala BPBD seringkali diberikan kesempatan untuk memberikan apa materi penyuluhan tentang menghadapi kekeringan, terutama tentang cara kekeringan dan pencegahan kebakaran lahan ataupun kebakaran bangunan. Itu sudah mulai akhir bulan Juni, kalau tidak salah awal bulan Juni kita sudah mulai turun. Kemudian setelah ada kita ada sama bersama-sama dengan siaga karhutla bersama Pol yang dilaksanakan di Polres Gorontalo bersama OPD-OPT dan dinas-dinas terkait. Pada saat itu kami bersama-sama dengan dinas terkait dalam hal ini dari pihak Polres melalui Babinsa Babinkadnir Kamtibmas, kami sudah sempat melaksanakan kegiatan di kelurahan-kelurahan, terutama kelurahan-kelurahan yang wilayahnya ada pegunungan, bersama aparat kelurahan setempat. Pada saat awal bulan Juli itu tim kami BPBD bersama dengan Babinsa Babinkadnir Kamtibmas memberikan pengertian-pengertian arahan kepada masyarakat untuk hati-hati dalam melaksanakan kegiatan, terutama pelarangan untuk membakar sampah, ya, membuka lahan dengan cara membakar. Itu sudah pernah kita laksanakan bersama-sama.
7: Ya, oke. Terakhir Pak Kaban, ya, himbauan kedaruratan ini bagaimana untuk masyarakat jika melihat atau menemukan potensi titik api di lingkungannya ini, serta kemana mereka harus melapor, Pak Kaban?
8: Oh iya, jadi ini seperti salah satu materi yang kami sering berikan bila turun ke masyarakat, walau lewat sosialisasi di kelurahan ataupun tim kami turun bersama instansi terkait. Yang pertama tentu himbauan buat masyarakat untuk selama musim kemarau ini hati-hati, kalau bisa jangan membakar sampah sembarangan, apalagi jika ada masyarakat yang mempunyai lahan dan ingin membuka lahan dengan cara membakar, jangan. Yeah. Jadi untuk masyarakat, jangan membakar sampah sembarangan dan jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang kemudian yang kedua, untuk seluruh masyarakat, untuk hati-hati menggunakan peralatan-peralatan yang bisa memicu kebakaran, baik itu kebakaran lahan dan hutan ataupun kebakaran bangunan. Hati-hati menggunakan peralatan. Kemudian yang ketiga, bila ada kejadian seperti itu, dimintakan kepada masyarakat untuk secepatnya melaporkan ke instansi terkait, dalam hal ini ke tim pemadam kebakaran Kota Gorontalo yang standby 1x24 jam, yang biasanya bekerja sama dengan instansi terkait, biasanya dengan BPBD, dengan aparat keamanan Polres, TNI. Bila ada kejadian kebakaran akan bekerja sama untuk melaksanakan pemadaman.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Kaban atas waktunya.
8: Ya, terima kasih.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, anggaran fiskal pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2027 mengalami penurunan. Penurunan APBD Provinsi Gorontalo ini berdampak pada belanja pegawai dan belanja modal.
10: Anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Gorontalo tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,271 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Penurunan APBD Provinsi Gorontalo ini berdampak pada penurunan belanja pegawai dan belanja modal tahun anggaran 2027. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukri Gobel, mengungkapkan penurunan belanja pegawai dan belanja modal pada tahun 2027 bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan aparatur, pembangunan, infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun anggaran secara selektif dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan pembangunan daerah.
11: Belanja pegawai ini kalau kita lihat tren 3 tahun terakhir justru menurun dari 800 miliar tinggal menjadi 600 miliar. Tetapi karena komponen pembaginya sehingga amanat undang-undang yang menyebutkan belanja pegawai 30% itu masih saat ini masih terlampaui. Demikiannya juga belanja modal mengalami penurunan karena belanja modal itu ditopang oleh DAK fisik dan DAU specific grant yang kita masih menunggu dana transfernya ketika APBN disahkan. Kemudian ada komponen yang cukup besar yaitu namanya dana transfer ke kabupaten kota. Dana transfer ini kurang lebih hampir sekitar 10% dari total belanja kita, kurang lebih 152 itu ditransfer ke kabupaten kota.
10: Sukri menjelaskan pemerintah tetap berupaya memastikan anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan akan diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Meski terjadi penurunan pada sejumlah komponen belanja, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan menjalankan program prioritas. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorontalo Utara melakukan pendataan terhadap jumlah tenaga kerja yang berada di perusahaan. Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah yang berinvestasi dengan perusahaan besar yang jumlah tenaga kerjanya banyak. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendaftarkan para pekerja di daerahnya pada instansi terkait dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja tersebut dari hal yang tidak diinginkan. Roy Van Solang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pekerja, terkait manfaat signifikan yang diperoleh melalui program perlindungan tenaga kerja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorontalo terus melakukan pendataan terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
12: Kami dari pihak pemerintah dalam Snapker memang akan melakukan sosialisasi, bahkan sekarang ini sementara mendata perusahaan-perusahaan yang masih belum mendaftarkan menjaminkan tenaga kerja agar mereka ini patuh terhadap aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Memang di Gorontalo Utara ini ada dua perusahaan yang besar, yaitu PLTU ada di Tomilito dan juga tenaga kerja Bengkar Muat yang ada di Anggrek.
3: Roy Van Solang berharap dengan melakukan sosialisasi terhadap perusahaan dan para pekerja akan menimbulkan kepatuhan akan peraturan yang berlaku. Kadis menyadari Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak.
0: Pendengar, 18 atlet Bridge Gorontalo mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas tahun 2026 di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kejurnas kali ini, kontingen Gorontalo menargetkan juara 3 umum.
10: Pengurus gabungan Blitz seluruh Indonesia Gapsi Provinsi Gorontalo mengirimkan sebanyak 18 atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Blitz yang akan berlangsung di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 18 atlet tersebut terbagi atas 9 atlet junior dan 9 atlet senior putra-putri. Ketua Gapsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf malam tadi mengungkapkan keikutsertaan Gorontalo di Kejurnas tersebut salah satu upaya pengurus memberikan pengalaman bertanding kepada atlet khususnya junior di tingkat nasional. Seluruh atlet yang diturunkan telah melalui proses persiapan dan diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dengan membawa nama baik Provinsi Gorontalo.
13: Dari Gapsi Provinsi Gorontalo secara resmi telah memberangkatkan 15 orang atlet ya untuk mengikuti Kejurnas di Mamuju Sulawesi Barat. Dan emas orang ini merupakan hasil dari sebuah seleksi yang kita lakukan sejak dari 3 minggu yang lalu ya, di mana para atlet ini sudah kita lihat dan dinilai berdasarkan kegiatan secara offline ya di 3 tempat, yaitu di SMK Bina Mandiri, kemudian dilanjutkan di RRI, dan terakhir di sekretariat. Ditambah dengan di sela-sela itu juga mereka ada mengikuti seleksi dengan secara online dan melakukan permainan Blitz secara online. Hasil kombinasi dari perhitungan secara offline maupun online itulah maka diputuskan Mas Atlet Ino yang memenuhi syarat untuk mengikuti sejumlah kejuaraan di Kejurnas di Mamuju.
10: Isman menjelaskan keikutsertaan atlet Blitz Gorontalo di kejuaraan nasional ini kesempatan bagi atlet untuk mengukur kemampuan setelah menjalani proses latihan dan mengikuti berbagai kompetisi di daerah. Selain itu, keikutsertaan dalam kejurnas ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi pembinaan atlet Blitz di Provinsi Gorontalo. Pengalaman menghadapi atlet dari berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan mental dan kemampuan bertanding. Pada kejurnas tersebut, pengurus gabungan Blitz Provinsi Gorontalo menargetkan seluruh atlet meraih medali dan masuk tiga besar. Bobi Riawan melaporkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya Loholondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz, 94,9 MHz untuk wilayah Paguyaman dan sekitarnya, dan juga di frekuensi AM 1000,8 kHz. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Info nasional yang Ti Anja yang kutip dari laman rri.go.id. Sahabat budaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras turun. Selain itu, pasokan beras aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara. Menteri Amran mengatakan pasokan atau stok beras secara nasional itu mencapai 25 sampai dengan 26 juta ton, termasuk di dalamnya adalah beras di gudang Bulog 5 juta ton. Adapun penyebab beras penyumbang inflasi disebabkan oleh kenaikan harga yang tidak wajar. Menteri Amran juga mengatakan kenaikan harga beras ini disebabkan tingginya beras premium yang terjadi pada awal tahun 2026. Kondisi ini mengakibatkan kenaikan inflasi. Saat ini juga pemerintah sedang mengusut pelaku yang diduga memalsukan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Menteri Amran juga mengungkapkan pelaku menjual beras dengan harga yang tidak wajar. Berdasarkan temuan pemerintah, beras fortifikasi yang diduga palsu tersebut rata-rata dijual seharga Rp23.385 per kilogram, bahkan ada yang mencapai Rp57.600 per kilogramnya. Beras fortifikasi ini, sahabat budaya, semestinya sih dijual ya dengan harga Rp13.500 per masyarakat, dan tentunya masyarakat ini dirugikan ya karena harus membeli dengan harga mahal tapi tidak mendapatkan kandungan gizi yang semestinya. Pemerintah juga memastikan menindak tegas pelaku kecurangan yang mengakibatkan masyarakat dirugikan. Selain itu, pemerintah melakukan berbagai upaya agar harga beras ini tetap stabil.

0: teh kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar kasana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahnya begini? Eh, maciri kek. Jangan.
0: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wow dong, gue mau beresi ini. Kita hape halaman gak mau datang bapit-bapit-bapit pakit. Kita hape mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah! Balik kamar dulu, Uti! Yeah. Halimah! Bawa kamar air Uti, anak Uti Halimah,
1: Tobat,
0: Halimah, tolong Uti kita, Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar.
1: Dengar itu maciri.
0: Sudah, Jo.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya, lulun dalo mungu dulo omongu tato mungu tilo mungu tiamo. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mendorong reformasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan peserta. Reformasi ini diperlukan mengingat program JKN sudah berjalan sejak tahun 2014. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Sunarto mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah perbaikan dalam sistem JKN. Salah satunya melalui penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS. Pemerintah juga akan mengatur jumlah tempat tidur serta fasilitas rawat inap demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN nasional. Langkah ini dilakukan agar peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik selama menjalani perawatan di rumah sakit. Selain KRIS, reformasi JKN juga ini mencakup perbaikan sistem rujukan berbasis kompetensi serta penyesuaian tarif pelayanan kesehatan. Penyesuaian tarif ini akan mempertimbangkan pola pelayanan untuk penyakit tertentu, sehingga fasilitas kesehatan memperoleh tarif lebih sesuai. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: angu. E angu. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilo Tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumolo ito ea. Bunggo lau tatuto ea. Molo miodu filo mulo toli kukotia. Uang maju muloto. Tuango lito lau ito ea. Ito ea ma ito kono wani
1: kukolana. Taukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
2: Wololah bari. Pro 4 FM, suara budaya Gorontalo.

Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda, sahabat budaya Lawlondalo. Semoga di hari ini ya, di Rabu 16 September 2026, ada banyak rezeki yang berkah dan berlimpah untuk kita semua. Dan untuk Anda yang saat ini lagi sakit ya, entah itu yang saat ini berada di rumah atau di rumah sakit, insya Allah lekas sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat budaya, kembali Tian Jen akan mengupdate informasi untuk Anda, info lokal yang Tian Jen kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo Revlin Buata menyampaikan, ada sebanyak 24 ribu liter air bersih kembali disalurkan kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Molintogupo dan Desa Libungu, Kecamatan Suawah Selatan, Bone Bolango. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango ini membuat kebutuhan air bersih warga semakin mendesak. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinsos Dukcapil kembali turun tangan. Bantuan ini menyasar 81 kepala keluarga atau sebanyak 255 jiwa yang terdampak kekurangan air bersih. Untuk mempercepat distribusi, Dinsos Dukcapil itu mengerahkan dua armada ke lokasi. Masing-masing satu unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter dan satu unit truk bak tong hydran berkapasitas 3.000 liter ya. Dan sebanyak 7 personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana Provinsi Gorontalo juga diterjunkan untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan.

0: mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedolo.
2: FM 95,1 MHz.

0: sahabat budaya lo Belanda lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Saat ini sudah di menit ke-30 dari pukul 7 pagi. Kembali Ti Anjayan akan mengupdate info perakiran cuaca dari BMKG Gorontalo. Untuk hari ini Rabu 16 September 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Rabu 16 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wolola Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Pina Alvira Nalangsa, lagu dari daerah Sunda Sahabat Budaya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Selamat pagi untuk tim Mbak Silvi yang ada di Tasikmalaya, pendengar setia Pro 4 RRI Gorontalo ya. Terima kasih, ini baru saja kirim WhatsApp ya, katanya semangat pagi Anjayayan. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Insyaallah Ibu Silvi sehat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Sahabat Budaya, masih dengan info lokal. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong penguatan ekosistem rumah sakit di Provinsi Gorontalo agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik. Rumah sakit tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama pemerintah, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit atau MAKERSI, tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pihak terkait lainnya. Perkembangan dunia kesehatan saat ini sudah berubah. Rumah sakit tidak hanya dituntut untuk bisa memberikan pelayanan saja, tapi juga perlu memiliki tata kelola yang baik dan tentunya mampu mengembangkan layanan sesuai kebutuhan. Selain itu, Gusnar menilai digitalisasi untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi rumah sakit, dan ia berharap ke depan tersedia sistem yang memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi rumah sakit dengan cepat, termasuk ketersediaan tempat tidur dan layanan yang tersedia. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi rri.co.id.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Kau panggil aku paribanmu, Mariana Sitanggang. Ini merupakan lagu balasan dari lagu Pariban dari Jakarta ya, Suryanto Siregar. Dan sahabat budaya Lolondalo, satu informasi lagi untuk Anda yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, penggunaan Tumblr untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari kini semakin diminati ya. Mulai dari yang bekerja, bersekolah, hingga orang yang berolahraga. Selain menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan, membawa tumbler juga memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari. Meski begitu, sahabat budaya, tidak semua tumbler itu memiliki kualitas yang aman dan tahan lama untuk digunakan secara rutin. Pemilihan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti risiko terhadap kesehatan, kebocoran, atau tumbler yang mudah rusak. Nah, supaya tidak keliru saat membeli, ada beberapa tips ya. Memilih tumbler minum yang aman, berkualitas, dan tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan, sahabat budaya, adalah bahan pembuatannya ya. Karena ada beberapa material tumbler yang umum digunakan. Antara lain ada stainless steel. Ini memiliki ketahanan terhadap karat, tidak mudah menyerap bau, dan dikenal awet untuk penggunaan jangka panjang. Ada juga menggunakan plastik BPA atau free, ini ringan, praktis, dan relatif aman untuk aktivitas sehari-hari ya. Kemudian ada juga tumbler dengan bahan kaca borosilikat. Ini tidak mudah bereaksi dengan kandungan minum serta mampu menahan suhu tinggi. Terus juga yang harus Anda perhatikan yaitu ketahanan suhu minuman ya, terutama untuk penggunaan sehari-hari. Bagi Anda pecinta kopi ataupun teh ya, ketahanan suhu ini menjadi faktor penting. Tumbler berkualitas biasanya memiliki fitur double wall insulation atau vacuum insulate. Keunggulan dari tumbler ini bisa menjaga minuman panas hingga 6 sampai dengan 12 jam ya. Menjaga juga minuman dingin lebih lama tanpa embun di luar dan lebih nyaman di bawah dan tidak mudah membuat tangan panas. Kemudian pilihlah tutup tumbler minum yang rapat dan anti bocor. Sesuaikan juga tuh sahabat budaya dengan ukuran dan desain tumbler ya. Karena ukuran tumbler ini harus disesuaikan dengan aktivitas Anda. Untuk penggunaan sehari-hari, kapasitasnya itu antara 350 sampai dengan 600 ml itu paling ideal ya, karena tidak terlalu berat dan tentunya mudah juga untuk dibawa ke sana kemari nih sahabat budaya. Terus juga tips berikutnya yang harus Anda perhatikan dalam memilih tumbler ya, harus dibersihkan dan juga dirawat ya. Karena dengan tumbler minum yang awet, tentunya tumbler yang selalu dirawat. Pilih tumbler dengan mulut lebar agar mudah dibersihkan ya. Kemudian tidak memiliki terlalu banyak celah, bisa dibongkar pasang terutama bagian tutup dan aman dicuci dengan sikat botol ya. Nah, itu tadi sahabat budaya beberapa tips yang bisa Anda coba kalau Anda ingin membeli tumbler minum yang aman dan awet. Karena bisa dilihat sahabat budaya, saat ini orang-orang itu mau pergi di kantor, pergi di sekolah, ataupun berolahraga, dorang selalu batenteng tumbler sahabat budaya ya. Dan itu salah satu kebiasaan sehat yang wajib juga Anda tiru sahabat budaya. Saat ini sudah di jam 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya di jam 8 pagi akan ada obrolan Pak Kuni. Anda nantinya bisa bergabung, berinteraksi langsung dengan Ti Anja dan juga Ti Pak Kuni di siaran langsung Facebook Pro4 RRI Gorontalo ya. Ramaikan saja kolom komentarnya sahabat budaya. Atau kalau suka mau buat telepon juga boleh di 0811-430-4040 atau di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Tapi kalau yang mau bergabung di layanan WhatsApp di Lalipata, Tuladema, Boito Tanggulo juga alamat ya.
Oke, sahabat budaya, Ti Anja mau prepare dulu untuk obrolan Pak Kuni di hari ini ya, di Rabu 16 September 2026. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.